0: semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise kayak alangan juli benda edak naon ke apa-apa.
4: Ri,
3: mesti membecah selang muka kurang berapa rale cepat si 2 menit kayak nak kambruk ni kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim. Apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya yang di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam, Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan, penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara, dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. aktivisnya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses penyelidikan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat

0: Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Silakan Bribtu Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif.

0: lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini. Dan saat ini kita sedang ada di segmen Opini Publik. Di segmen Opini Publik, kami mempersilahkan Anda bisa mengomentari atau memberikan pendapat Anda terkait, kalau untuk hari ini kami mengangkat topik yaitu tentang kabut asap yang sudah mencapai wilayah Nunukan. Jika Anda ingin berbagi pendapat Anda, berbagi komentar Anda, Anda bisa menghubungi kami di 0811-5311-945. Bisa berupa chat WhatsApp, voice note WhatsApp, SMS maupun telepon. Sekali lagi, untuk yang ingin mengomentari atau memberikan opini terkait kabut asap yang sudah mencapai wilayah Nunukan, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor 0811-5311-945.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini dan di segmen Opini Publik. Untuk Opini Publik, kami membuka ruang interaktif supaya Anda bisa membagikan komentar ataupun pendapat Anda ya. Terkait untuk tema hari ini adalah kabut asap yang sudah mencapai wilayah Nunukan. Seperti apa komentar Anda terkait hal tersebut? Anda punya pendapat apa? Silakan disampaikan aja ke 0811-5311-945. Dan untuk Opini Publik ini hadir setiap hari, pendengar, dari pukul 8.30 hingga kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan ya, untuk Anda yang mau berkomentar, yang mau memberikan pendapatnya terkait kabut asap yang sudah mencapai wilayah Nunukan, boleh bergabung bersama kami di Opini Publik pagi ini di nomor 0811-5311-945. Oke, dan ini sudah ada masuk satu telpon ya, pendengar. Coba kita dengarkan dulu seperti apa komentarnya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga, Mbak.
2: Silakan, Bun Kahar. Seperti apa komentarnya terkait topik hari ini, yaitu kabut asap yang sudah mencapai wilayah Nunukan?
3: Oh iya. Ini saya mau tanya, Mbak. Ini kabut asap ini penyakitkah atau tidak?
2: Oh, untuk mas,
3: gimana?
2: Gimana, Pak? Berbahaya atau tidak?
3: Yes.
2: Oke. Nanti sejauh ini belum ada informasi resmi. Cuman yang terakhir kemarin itu memang ada informasi bahwa tapi belum yang baru-baru ini ya Pak. Yang pertama banget, yang dulu banget itu baru ada terkonfirmasi situasinya masih aman. Tapi kalau untuk yang kemarin terlihat secara mata telanjang ya kabutnya, itu belum ada konfirmasi lagi. Jadi nanti mungkin bisa saya catat ketika nanti ada Halo RRI di jam 9. Nah, karena ini di opini publik, ini fokusnya ingin mendengar komentar Bapak seperti apa terkait hal itu. Apakah menurut Bapak mengganggu atau seperti apa? Gimana Pak menurut Bapak? Halo?
3: Ya.
2: Menurut Bapak gimana komentarnya soal kabut asap itu?
3: Itu tadi saya tanyakan, Pak.
2: Oke. Baik, nanti saya ini ya Pak, saya catat di Halo RRI supaya nanti disampaikan ke instansi terkait. Semoga ada konfirmasi segera ya.
3: Oh iya.
2: Oke, terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Baik, itu tadi ada Bun Kahar yang menanyakan terkait kabut asap ya. Pendengar, nanti akan kami kembali bahas di Halo RRI selengkapnya nanti pada pukul 9. Nah, sekali lagi kalau untuk opini publik ini lebih pada kami ingin mendengar opini atau pendapat Anda, komentarnya mengenai topik yang diangkat, di mana untuk hari ini adalah kabut asap yang sudah mencapai wilayah Nunukan seperti apa. Nanti misalnya ada yang mau dikeluhkan, mau diadukan juga terkait kabut asap, misalnya ada keluarga yang mengalami apa atau Anda sendiri kenapa, itu boleh nanti ya ditunggu, disampaikan aja ketika Halo RRI kami buka segmennya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Oke, silahkan ya, sekali lagi masih kami buka line interaktifnya untuk Anda bisa berbagi opini atau komentar Anda seperti apa, apakah menurut Anda penanganannya sudah cukup cepat atau seperti apa, silahkan Anda bisa mengomentarinya sekali lagi di 0811 5311 945.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.

Pendengar, untuk segmen opini publik, karena ini sekarang sudah memasuki pukul 8 lewat 55, kami akhiri sampai di sini. Dan Anda masih bisa mengikuti opini publik setiap harinya ya, pendengar, bersama Pro 1 Nunukan di jam 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda segmen Halo RRI yang akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 50 menit kami hadirkan untuk Anda untuk bisa menerima aduan dan keluhan yang ingin disampaikan terkait apa yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini di segmen Halo RRI. Halo RRI, sekarang hadir tidak hanya hari Senin dan juga Jumat, tapi kami hadir di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pendengar, di pagi hari ini senang sekali saya Rista kembali menemani ruang dengar Anda dalam segmen Halo RRI, di mana di segmen ini adalah segmen yang memang memfasilitasi Anda menjadi wadah untuk menampung aspirasi, kemudian keluhan ataupun aduan yang Anda rasakan ketika misalnya mengurus dokumen, atau ada keluhan soal jalan, ada keluhan soal air, listrik, atau mungkin yang paling baru ini yang sedang terjadi kemarin ya, yaitu mengenai kabut asap. Itu juga bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan juga boleh, nanti kami dari tim redaksi RRI Nunukan akan menyampaikan atau menanyakan, mengkonfirmasi ke instansi terkait untuk mendapatkan informasi lanjutan. Dan untuk Halo RRI hari ini itu akan berlangsung kurang lebih selama 50 menit ya pendengar, dari pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan silahkan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan aduan atau keluhannya, boleh disampaikan saja di 0811-5311-945. Oke, dan pastinya juga nanti akan kami monitor ya, apakah ada yang chat, bisa lewat chat juga atau mau telepon juga boleh ya pendengar, bisa di 0811-5311-945. Anda bisa menghubungi kami sekali lagi via chat WhatsApp, kemudian voice note WhatsApp, atau mungkin ada ingin menyampaikan via SMS atau telepon juga kami buka line interaktifnya untuk Anda pendengar. Dan mungkin yang saat ini sedang bersantai ya mendengarkan RRI Nunukan, yang lagi ada di pelabuhan mungkin sembari menunggu speed, atau ketika Anda sedang ada di jalan menemukan sesuatu ingin diadukan, atau saat ini mungkin yang sedang bekerja, yang sedang berdagang, sedang memasak, atau sedang belajar, itu juga siapa tahu pernah mendengar atau pernah mengalami ketika Anda mengakses layanan kesehatan, mungkin layanan publik, kemudian fasilitas umum, itu dirasakan ada yang kurang, ada yang bisa diperbaiki. Nah itu silahkan Anda bisa menghubungi kami, sampaikan aduan ataupun keluhannya sekali lagi di 0811-5311-945. Dan pendengar, kebetulan ini ada yang menanyakan ya di chat WhatsApp kami, sebentar. Oke. Ini tadi sempat masuk, ada dari Bun Kahar yang menanyakan, maksud kami dari, sebentar. Oke, dari username ini di TikTok ya, dari username Crocodile, dia menanyakan dalam dia menanyakan di mana dan seperti apa mekanisme tempat rehabilitasi di Nunukan untuk para pecandu obat-obatan terlarang. Oke, ini ada yang menanyakan tentang hal tersebut ya. Nanti coba kami hubungi instansi terkait, semoga bisa langsung terhubung, jadi bisa langsung mendapatkan informasinya. Tapi kalau misalnya belum, nanti tenang saja, tetap kami catat semua pertanyaannya. Nanti dari tim redaksi akan mengkonfirmasi ke instansi terkait ya. Oke, ini bisa juga berkomentar di sosial media kami ya pendengar, karena juga kami buka line interaktif memang seluas-luasnya untuk bisa menjadi wadah atau tempat Anda mengadukan, mengeluhkan permasalahan yang terjadi di wilayah Nunukan, yang Anda alami, yang keluarga Anda alami, atau yang Anda lihat begitu. Oke, ini nanti untuk pertanyaan mengenai di mana tempat rehabilitasi di Nunukan dan seperti apa mekanisme rehabilitasi untuk para pecandu narkoba atau obat-obatan terlarang akan kami bahas sesaat lagi. Pendengar, sekarang kita nikmati dulu satu lagu untuk Anda yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kapanlah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Halo RRI. Seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa ada pertanyaan mengenai syarat dan ketentuan, mekanisme, serta di mana tempat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba di Nunukan. Dan mungkin bisa nanti ditanyakan juga apakah semua pecandu narkoba itu bisa direhabilitasi.

0: rehabilitasi dan sampai batas mana ia bisa dikatakan masuk ke ranah pidana. Silakan Pak Zainal, gimana ini?
1: Oke, terima kasih Mbak Rista. Jadi para pendengar RRI Nunukan, rehabilitasi terbuka untuk masyarakat luas, namun ada beberapa syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang direhabilitasi itu adalah korban atau pecandu. Korban adalah orang yang dipaksa, dirayu, dibujuk, diancam untuk pakai narkoba. Dan sedangkan pecandu itu adalah korban yang naik kelas. Dia sudah mulai kecanduan untuk menyalahgunakan narkoba dalam selang waktu tertentu. Nah, bukan merupakan penjahat atau tindak kriminal narkoba seperti kurir, bandar, pengedar, penjual, itu tidak boleh. Kalau itu harus ranah ke hukum. Nah, mekanismenya adalah korban atau pecandu ini diantar ke BNN Kabupaten Nunukan oleh saudara atau tetangga. Nanti di BNN akan dilaksanakan namanya asesmen. Asesmen adalah menilai tingkat kecanduan atau keparahannya. Nah, apabila asesmen ini akan ada dua hasil. Yang pertama adalah rawat jalan. Korban cukup dilaksanakan rehabilitasi rawat jalan yang bisa dilaksanakan di Nunukan, yaitu dengan pemantauan, konseling, dan kunjungan ke rumah. Apabila korban ini dinyatakan menengah hingga parah, itu akan dilaksanakan rehabilitasi rawat inap. Nah, kalau rawat inap ini belum ada di Nunukan. Jadi rawat inap ini terdekat ada di Samarinda dan di Baduka, Makassar. Dan ada lagi yang pusatnya yaitu rehabilitasi Lido Bogor. Nah, namun untuk rehabilitasi ini, biaya kesananya belum ditanggung oleh negara. Jadi masih menjadi tanggungan dari keluarga korban. Nah, satu lagi, pendengar, orang yang bisa direhabilitasi ini, selain tadi dia hanya korban atau pecandu dan tidak merupakan tindak pidana peredaran dalam narkotika, korban ini tidak mengalami atau tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa. Karena program rehabilitasi ini hanya bisa berjalan dengan orang yang belum terganggu dari kejiwaannya. Ya, apabila nanti saat asesmen ditemukan adanya gangguan kejiwaan, maka harus diobati dulu kejiwaannya, baru kecanduannya. Seperti itu, Mbak Rista.
0: Oke, jadi kalau untuk yang tadi tahapnya masih ringan itu bisa dilaksanakan di rumah, sedangkan yang lebih berat lagi memang harus dilaksanakan di tempat lain karena di Nunukan belum ada, gitu ya Pak ya?
1: Iya, betul. Bisa untuk rawat jalan itu dilaksanakan di BNN, ada konseling, ada pemantauan, dan ada kunjungan ke rumah.
0: Oke. Oke, dan ini tadi yang pertanyaan keduanya ini Pak, apa berarti kan enggak semua pecandu narkoba bisa direhabilitasi ya? Tapi sampai batas mana itu bisa semua dia masuk ke ranah pidana? Tadi disebutkan juga kalau tidak salah kurir ya Pak ya?
1: Ya, kalau kurir ya termasuk tindak pidana kejahatan narkotika, tidak bisa direhab. Kurir, pengedar, bandar, penjual, nah itu tidak bisa karena dia sudah dalam ranah tindak pidana narkotika.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Zainal yang sudah menjawab ya pertanyaan dari pendengar. Semoga ini yang tadi ditanyakan bisa terjawab juga pertanyaannya. Terima kasih Pak Zainal. Selamat pagi. Baik, pendengar, itu tadi ya jawaban dari pertanyaan yang mengenai syarat dan ketentuan, kemudian mekanisme dan di mana tempat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba di Nunukan, dan apakah semua pecandu narkoba bisa direhabilitasi, serta sampai batas mana ya bisa dikatakan masuk ke ranah pidana. Tadi sudah terhubung dengan Pak Zainal dan sudah dijelaskan juga mengenai jawaban dari pertanyaan tersebut secara lengkap juga tadi, bahwa kalau untuk rawat jalan di Nunukan dilaksanakan oleh BNN ya, ada konselingnya juga, kemudian difasilitasi di rumah. Sedangkan untuk yang rawat inap itu di Nunukan belum ada dan harus dilaksanakan di tempat lain. Tetapi untuk biaya rehabilitasinya belum ditanggung oleh negara. Kemudian tadi di pertanyaan kedua, yang bisa dikatakan masuk ke ranah pidana itu untuk kurir bandar itu sudah masuknya ke ranah pidana. Jadi

sudah bukan rehabilitasi lagi. Oke, semoga ini tadi informasinya bisa bermanfaat untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan Halo RRI ya. Dan pendengar, silahkan, kami masih membuka line interaktif untuk Anda bisa bertanya kepada kami atau ingin mengadukan sesuatu, kemudian ingin menyampaikan keluhannya tentang apa yang Anda rasakan, kesulitan apa yang pernah Anda hadapi selama mungkin mengurus dokumen atau mengakses fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian juga transportasi, atau mungkin soal listrik dan air, itu silahkan disampaikan kepada kami ya di line interaktif 0811-5311-945. Keluhannya bisa Anda sampaikan baik berupa chat WhatsApp, voice note WhatsApp, SMS maupun juga telepon. Silahkan mendengar sekali lagi di 0811-5311-945. Dan untuk Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah selama 50 menit. Jadi ini masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung bersama kami, bisa menyampaikan aduan keluhannya, nanti akan kami catat semuanya dan kami sampaikan ke tim redaksi di RRI Nunukan. Nanti dari tim redaksi yang akan mengkonfirmasi, akan menanyakan kembali terkait pertanyaan Anda ke instansi terkait. Dengan harapan instansi tersebut bisa memberikan jawaban dan responsnya yang segera gitu kepada kami. Kemudian nanti kalau sudah ada update akan disampaikan di Halo RRI edisi selanjutnya atau juga pasti dibuat dalam bentuk berita yang bisa Anda baca di portal resmi kami, begitu pendengar. Jadi silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI, sekali lagi di 0811-5311-945.

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek, berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke, Dek, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trikoloreotilen, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah vis lili, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
4: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan segmen Halo RRI. Di segmen Halo RRI, sekali lagi ya, awalnya memang hanya diadakan seminggu dua kali, yaitu hari Senin dan Jumat. Namun akhirnya kami tambahkan lagi satu hari, yaitu di hari Rabu ya pendengar, untuk pelaksanaan Halo RRI. Jadi ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10, kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami membuka Halo RRI, membuka line interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami, menyampaikan segala keluhannya, aduannya yang dirasakan, baik mungkin dirasakan diri Anda sendiri, keluarga Anda, orang terdekat Anda, dan mungkin pernah Anda lihat juga. Nah, itu bisa disampaikan saja kepada kami pendengar di 0811-5311-945. Ketika menyampaikan laporan, mohon diberi detailnya ya, misalnya lokasinya di mana, kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, bisa disampaikan aja. Kemudian selain aduan atau keluhan, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Seperti tadi kita baru saja membahas pertanyaan salah satu pendengar mengenai syarat dan ketentuan, mekanisme, dan di mana tempat rehabilitasi untuk para pecandu narkoba di Nunukan. Dan apakah semua pecandu narkoba bisa direhabilitasi, sampai batas mana ia bisa dikatakan masuk ke ranah pidana. Tadi sudah kami sampaikan jawabannya dengan menghubungi penyuluh BNN Kabupaten Nunukan, Pak Zainal, tadi sudah dijelaskan seperti apa jawabannya. Dan Anda juga bisa ya, pendengar, kalau ingin ada yang mau ditanyakan atau ingin dikeluhkan, bisa disampaikan saja sekali lagi di 0811-5311-945. Terus juga mungkin ada yang bertanya-tanya, seperti apa sih kejadian apa yang bisa disampaikan gitu. Nah, kalau untuk Halo RRI, kami sebetulnya menerima berbagai macam keluhan dan aduan ya, selama itu masih ada di wilayah Kabupaten Nunukan, pendengar. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa pendengar RRI Pro 1 Nunukan ini dari berbagai daerah di Indonesia ya. Jadi kalau seandainya Anda memang melihat ada keluhan atau sesuatu yang salah atau perlu dibetulkan di daerah Anda, tapi posisinya Anda di luar Nunukan, bisa disampaikan di Satker RRI terdekat ya. Jadi ini memang untuk khusus menampung permasalahan warga di Kabupaten Nunukan. Apa saja yang bisa disampaikan? Ada banyak pendengar. Bisa soal pelayanan publik, kemudian pelayanan umum, kemudian atau soal pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, transportasi, lalu juga soal jalan dan jembatan, listrik, air, atau mungkin ada ketersediaan tempat sampah misalnya, atau ada banyak yang bisa disampaikan kepada kami ya pendengar, atau soal BBM mungkin ada yang perlu dikeluhkan, atau yang paling baru ini adalah soal kabut asap ya, yang kemarin terlihat sudah bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri seperti apa kondisinya yang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan. Itu mungkin ada juga yang bisa menyampaikan keluhannya. Selain itu juga bisa misalnya ketika Anda mengurus dokumen, baik itu KTP, SIM, atau mungkin paspor, tapi Anda mengalami hal yang kurang menyenangkan, itu bisa disampaikan juga kepada kami. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah RRI Nunukan ini berperan sebagai wadah atau jembatan ya, pendengar. Jadi nanti segala aduan, keluhan Anda dan pertanyaan Anda akan kami kumpulkan, kami catat semuanya, kemudian kami sampaikan ke tim redaksi RRI Nunukan. Nanti tim redaksi yang akan melakukan konfirmasi, menanyakan kembali ke instansi terkait, kemudian dengan harapan bisa mendapatkan respons dengan segera, bisa mendapat jawaban dengan cepat, sehingga nanti bisa disampaikan update-nya seperti apa, baik dalam bentuk suara ketika sedang ada program Halo RRI atau juga dibuat dalam bentuk berita yang nantinya bisa Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, ini kebetulan sudah ada yang menanyakan, bukan menanyakan ya, melaporkan. Ada melaporkan lewat Instagram, dia nama akunnya nunsbat_info. Beliau menyampaikan, masyarakat membutuhkan perbaikan pelabuhan Dompeng yang ada di Sebatik dan Nunukan. Kondisinya sudah rusak sangat parah, sehingga sulit diakses ketika masyarakat ingin melakukan pengantaran orang sakit atau penyeberangan biasa. Oke, siap, terima kasih. Ini nunsbat_info yang sudah menyampaikan keluhannya kepada kami. Nanti kami catat ya keluhannya, kemudian kami serahkan ke tim redaksi supaya bisa ditanyakan, dikonfirmasi ke instansi terkait. Nah, ini salah satu contohnya, pendengar, mengenai laporan, yang jenis laporan yang bisa dilaporkan apa saja. Salah satunya yang barusan disampaikan yaitu soal pelayanan publik ya, yaitu pelabuhan. Nah, silahkan sekali lagi, kami masih membuka ruang interaktif untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Kami tunggu pendengar hingga nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus diapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo RRI. Dan kebetulan tadi sudah ada yang sempat menelpon ya, tapi tadi ditelepon saat segmen opini publik. Tapi pertanyaan ini lebih masuk untuk dijawab ketika Halo RRI. Tadi ada dari Bun Kahar yang menanyakan status kabut asap di Nunukan, apakah sudah masuk level berbahaya atau seperti apa. Nah pendengar, saat ini saya sudah terhubung ya dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Indra yang akan menyampaikan seperti apa update-nya. Selamat pagi, Mas Indra.
5: Selamat pagi.
4: Oke, Mas Indra, terkait tadi pertanyaan dari Bun Kahar mengenai status kabut asap di Nunukan, ini levelnya seperti apa, Mas? Apakah sudah masuk berbahaya atau seperti apa? Update-nya seperti apa nih?
5: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk update sebaran asap di wilayah Nunukan saat ini terhitung mulai tanggal 31 Agustus tahun 2026 pukul 9 WITA memang masih kami deteksi ada sebaran, masih ada sebaran asap. Jadi karena untuk asap ini sendiri, karena di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kan sedang terdeteksi banyak sekali hotspot yang mana untuk anginnya itu bergerak dari arah barat laut, dari arah tenggara barat laut menuju ke utara. Jadi untuk sebaran asap saat ini masih ada di wilayah Kabupaten Nunukan atau di wilayah Pulau Nunukan. Namun untuk intensitasnya mungkin tidak sepekat kemarin tanggal 30 Agustus tahun 2026. Untuk tingkat berbahaya, untuk tingkat bahayanya berbahaya atau tidak, karena ini saat ini sedang asap yang mungkin kita sudah masuk fase waspada ya, karena sebaran asap ini biasanya masih akan terus berlanjut selama titik-titik hotspot itu masih ada, seperti itu. Jadi kepada masyarakat kami himbau untuk menggunakan masker apabila berkegiatan di luar rumah, dan kalau bisa ya mengurangi kegiatan di luar rumah, seperti itu.
4: Oke, berarti sejauh ini statusnya masih waspada gitu ya Mas, karena titik hotspotnya masih ada dan kebetulan anginnya arahnya ke utara gitu ya?
5: Ya, arahnya untuk arah anginnya kami deteksi dari arah tenggara, barat laut menuju ke utara seperti itu Mbak. Jadi untuk sebaran asapnya untuk di wilayah Kabupaten Nunukan saat ini masih ada, tapi tidak sepekat kemarin seperti itu. Untuk pengamatan kami di Stasiun Meteorologi Nunukan, di Bandara Nunukan, kami amati saat ini memang kondisi jarak pandang sudah membaik daripada hari kemarin seperti itu.
4: Oke, berarti kalau dilihat sejauh ini update-nya masih ada sebaran asapnya, cuman tidak sepekat kemarin gitu ya Mas?
5: Ya, untuk saat ini kami sudah update datanya, kebetulan sudah update per jam 9 WITA, ternyata masih ada sebaran asap, masih terdeteksi sebaran asap di wilayah Pulau Nunukan seperti itu.
4: Oke, baik, terima kasih Mas Indra atas update-nya dan informasinya soal status kabut asap, dan semoga nanti kalau ada info lanjutan, ada update bisa disampaikan lagi ya Mas. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih, sama-sama Mbak.
4: Oke, pendengar, tadi sudah menjawab, semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Bun Kahar mengenai status kabut asap di Nunukan yang kalau menurut pengamatan BMKG sejauh ini statusnya adalah waspada, dan masyarakat dihimbau untuk tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian memakai masker jika beraktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, kalau misalnya Anda belum berkesempatan untuk bergabung di hari ini, bisa gabung di hari selanjutnya, yaitu di hari Rabu dan Jumat ya. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah selama kurang lebih 50 menit. Oke, terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Halo RRI hari ini dan juga di program Nunukan Pagi ini bersama saya Rista Tunggarani dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas. Terima kasih juga tadi sudah ada Mas Zainal dan juga Mas Indra yang menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan pendengar. Baik, kalau begitu terima kasih, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan ditemani oleh rekan saya Wina Dewiana di Nunukan siang ini, yang nanti juga akan dilaksanakan ada dialog pengaruh utamaan gender pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu di mana saja Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini, edisi siar di hari Senin 31 Agustus 2026. Hadir bersama kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Dimas Robi. Kembali menyapa Anda, mengawali di program obrolan pengarus utamaan gender. Edisi hari ini, ya, kerjasama bersama KPPI Nunukan. Baik, dan pendengar, durasi ke obrolan kita untuk siang hari ini hingga pukul 11 siang hari nanti, di mana kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk ikut berpartisipasi, boleh nanti di sambungan 0811-5311-945.
1: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utamaan gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kesetaraan bukan sekadar wacana, tetapi ini memang harus hadir dalam setiap kebijakan dan pelayanan pemerintah. Hari ini kita akan membahas bagaimana pengarus utamaan gender ini diterapkan dalam pembangunan dan pelayanan lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan. Baik pendengar, di studio saat ini sudah hadir bersama narasumber kami, ada Bapak Fredianto Gromiko ST, beliau merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Kita sampai Pak terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Freddy.
2: Ya, selamat siang Bu Wina.
0: Sehat hari ini Pak?
2: Ya, sehat Bu.
0: Alhamdulillah ya. Karena kita tahu untuk saat ini kondisi di Nunukan lagi kabut juga begitu ya, Pak. Betul. Ya. Pokoknya keluar rumah harus tetap menggunakan masker gitu Pak, ya, biar aman sekali. Sentosa. Baik, Pak Freddy, terima kasih sebelumnya Pak sudah hadir di studio hari ini terkait obrolan pengarus utamaan gender. Kami hadirkan ya untuk pendengar, nanti boleh juga untuk Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945 ya, untuk yang ingin ada pertanyaan seperti itu atau ada hal-hal yang ingin disampaikan langsung bersama narasumber kami, silakan. Dan topik kita untuk siang hari ini, penerapan pengarus utamaan gender di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Baik, kita langsung saja ke Pak Freddy. Pak Freddy, ngomong-ngomong soal PUG nih ya, seperti apa untuk di DLH sendiri ya makna pengarus utamaan gender ini Pak, silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Wina. Untuk kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, pengarus utamaan gender ini maknanya adalah bagaimana kita mengintegrasikan perspektif dan juga kebutuhan gender itu ke dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun juga evaluasi untuk setiap program kegiatan yang ada di lingkungan hidup. Artinya bahwa sehingga setiap baik itu laki-laki ataupun perempuan itu memiliki hak yang sama gitu, memperoleh hak yang sama untuk akses terhadap program, kemudian juga untuk ikut berpartisipasi, termasuk juga dalam memperoleh manfaat dari dan kesempatan yang sama dari setiap program kegiatan yang kita lakukan.
0: Kalau untuk penerapannya sendiri Pak di Dinas Lingkungan Hidup seperti apa?
2: Iya, contohnya contohnya misalnya penerapan kita misalnya dalam kegiatan ada program pengolahan sampah misalnya ya, di bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Jadi mulai dari kita penyusunan program, kita sudah berusaha untuk mengidentifikasi kira-kira bagaimana partisipasi dari masyarakat, khususnya kaum laki-laki dan kaum perempuan terhadap program tersebut, kira-kira di mana, di bagian mana misalnya kaum wanita bisa berperan seperti itu. Dan sampai nanti ke dalam hal kita pelaksanaannya, kita selalu memberi ruang yang sama kepada setiap gender itu untuk bisa terlibat dan juga memperoleh manfaat daripada program tersebut. Nah, contohnya saat ini aja misalnya untuk bahkan ya kaum wanita untuk di kegiatan pengolahan sampah itu justru memiliki apa ya, kontribusi yang sangat besar ya. Jadi misalnya untuk kegiatan kita ada program rutin pemeliharaan kebersihan lingkungan, misalnya dengan penyapuan jalan ya, yang kita temukan di pagi-pagi hari itu ya, ataupun tengah pada saat subuh itu ya. Itu sebagian besar adalah dari kaum wanita. Jadi mereka kaum wanita sangat berperan penting dalam menjaga kebersihan di lingkungan.
0: Baik, dan itu diakui sendiri oleh Pak Freddy juga ya, gitu ya Pak ya. Ya, baik. Sampai dengan saat ini apakah sudah ada kebijakan barangkali begitu Pak, atau program khusus yang dilaksanakan dari DLH sendiri memastikan kebutuhan perempuan dan laki-laki ini mendapat perhatian yang seimbang begitu Pak, sama begitu?
2: Ya, kalau untuk kebijakan khusus kita ada, maksudnya itu untuk internal dulu ya, untuk internal kita di DLH itu dari dalam hal penyediaan fasilitas yang ada di kantor, kita memastikan bahwa setiap gender itu memiliki fasilitas yang sama ya gitu. Jadi pertama dalam hal contohnya untuk pegawai kita di kantor itu memberikan kesempatan yang sama untuk setiap gender, baik itu laki-laki perempuan, untuk dalam hal karir, dalam hal kesempatan untuk mendapatkan reward dan sebagainya, termasuk juga fasilitas seperti kita menyiapkan toilet yang khusus antara pria dan wanita. Kemudian juga kita ada ruang khusus untuk ibu menyusui ya, ruang laktasi. Termasuk juga kita menyiapkan beberapa fasilitas khusus untuk kaum-kaum disabilitas gitu, untuk di kantor gitu, seperti kursi roda maupun juga jalur yang landai, termasuk juga untuk toiletnya kita juga punya toilet yang khusus untuk kaum disabilitas. Jadi dari internal sendiri kita sendiri memastikan bahwa setiap gender itu memiliki hak dan kesempatan yang sama gitu. Baik. Untuk mendapatkan fasilitas dari kantor. Kemudian untuk program-program di luar, kita kalau kebijakan secara khusus ini kita nggak ada, tapi kita selalu memberikan ruang kesempatan yang sama. Misalnya dalam kita melakukan kegiatan konsultasi publik, kemudian juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, itu selalu dalam daftar absensi itu kita selalu menyiapkan kolom untuk ini laki-laki atau perempuan, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi misalnya dari segi dari nanti setelah kegiatan kita bisa mengevaluasi apakah bagaimana tingkat partisipasi gender ini gitu. Jadi kami sudah menetapkan standar bahwa

0: ruang khusus untuk ruang ramah anak itu kita belum ada tempat yang khusus. Tetapi memang kita harus akui juga bahwa saat ini memang beberapa pegawai kita yang wanita atau ibu-ibu itu di hari-hari tertentu juga boleh mereka membawa anak-anak mereka ke kantor juga. Tetapi untuk ruangan khusus ataupun area bermain itu kita belum punya. Tetapi kami memastikan bahwa di kantor DLH itu ramah terhadap anak dalam hal bebas dari asap rokok. Jadi kita menyiapkan untuk karyawan yang merokok itu kita siapkan area khusus untuk merokok sehingga tidak mereka merokok dalam ruangan gitu. Sehingga anak-anak yang ikut maupun ke wanita ataupun siapapun yang ada di kantor itu bisa terbebas dari asap rokok gitu.
1: Pokoknya dibuat senyaman mungkin lah ya, gitu ya, ya Pak ya di kantor begitu.
0: Tetapi memang untuk ruangan khusus kita belum ada gitu.
1: Belum. Barangkali akan diprogramkan di tahun depan gitu Pak ya.
0: Iya kalau
1: untuk program khusus
0: tahun depan sih memang belum, tapi kita kita akan upayakan dalam apa namanya waktu yang semampu kita untuk kita kemudian buat program khusus ini untuk ada ruang khusus lah ya untuk itu pojok ramah anak lah gitu.
1: Karena ini juga merupakan kabar gembira begitu Pak, apalagi untuk teman-teman ya, untuk pegawai wanita yang bawa anak gitu ya Pak ke kantor gitu Pak. Jadi mereka ada tempat khusus untuk anak-anaknya, mereka juga bisa fokus untuk tetap bekerja begitu Pak ya. Baik, pendengar Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan di program obrolan pengaruh utaman gender. Iya, nanti kami akan buka kesempatan juga untuk di sesi selanjutnya. Boleh nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan seperti apa nih. Nah, untuk Anda juga ingin menyampaikan ada program-program khusus di tempat kerja Anda gitu ya, di sekitar tempat tinggal Anda terkait PUG ini, atau ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada narasumber kami yang hadir untuk siang hari ini, boleh di sambungan kami 0811-5311-945. Pak Freddy, kita break dulu Pak
0: ya.
1: Dan pendengar, untuk Anda dengarkan yang berikut ini, tetaplah dengarkan RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas.
2: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: Anda masih bergabung bersama kami pendengar di obrolan pengarus utamaan gender kerjasama bersama KPPI Nunukan untuk siang hari ini. Dan di studio masih bersama narasumber kami ada Pak Freddy, bincang-bincang kita ya terkait seperti apa penerapan pengarus utamaan gender ini khususnya untuk di DLH Kabupaten Nunukan. Dan kita sapa lagi kembali ya Pak Freddy dalam pengelolaan sampah misalnya. Apakah perspektif gender ini juga menjadi pertimbangan gitu Pak dari DLH sendiri?
1: Ya betul sekali. Jadi perspektif gender ini sangat perlu untuk menjadi pertimbangan dalam pengelolaan sampah ya, khususnya salah satu program kita di DLH. Jadi hal ini kita dalam hal ini kita memang memastikan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki peran, kebutuhan dan akses dan juga tingkat partisipasi serta manfaat yang sama dalam hal pengelolaan sampah. Jadi contoh misalnya dalam hal pengelolaan sampah mulai dari sumbernya di pemilihan sampah. Jadi memang yang paling banyak bersentuhan dengan ini adalah kaum perempuan. Ibu-ibu. Misalnya. Jadi bagaimana kaum wanita ini bisa berperan aktif dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah, dari sumbernya gitu, antara yang mana yang organik, mana yang non organik, gitu, mana yang masih bisa didaur ulang dan sebagainya seperti itu. Jadi dalam hal pengelolaan sampah di kita itu memang perspektif gender ini menjadi satu pertimbangan yang utama.
0: Baik, kalau untuk pembagian tugas begitu Pak, dari lingkungan hidup sendiri, Kabupaten Nunukan sendiri, memastikan untuk pembagian tugas ini diberikan kepada laki-laki dan perempuan ketika di lapangan itu seperti apa?
1: Di kita itu kan ada yang memang melibatkan banyak orang, itu ada kegiatan pengelolaan sampah, kebersihan dan juga pengelolaan ruang terbuka hijau. Di situ memang yang melibatkan banyak orang di situ. Nah, contoh misalnya di pengelolaan sampah kita ada kegiatan penyapuan jalan, kemudian juga ada kegiatan pemilihan sampah di bank-bank sampah seperti itu, kemudian juga pengangkutan sampah. Nah, memang kalau untuk yang kegiatan pengelolaan sampah ini kan pekerjaannya cukup agak berat ya, pengangkut sampah, kita ngumpul sampah kemudian dibawa dinaikkan ke
0: truk. Butuh tenaga begitu ya Pak Freddy.
1: Butuh tenaga dan memang kenyataannya kita memang tidak ada membatasi, tapi pada kenyataannya sebagian besar itu pekerjanya adalah laki-laki. Tapi ketika kegiatan misalnya seperti penyapuan jalan itu hampir sebagian besar adalah kaum wanita. Kemudian di kegiatan kita untuk melakukan pemeliharaan taman-taman kita atau ruang terbuka hijau, itu di situ juga sebagian besar dilakukan oleh pekerja-pekerja kita yang kaum wanita seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak ada membatasi, tapi dalam prakteknya memang ada pekerja-pekerja tertentu yang spesifik yang memang lebih banyak kaum wanitanya ataupun ada yang memang lebih banyak kaum prianya yang tergantung dengan mungkin lebih ke beban atau kerjanya seperti itu.
0: Baik, karena bukan untuk pembersihan saja penanaman bunga begitu gitu ya Pak Freddy, keindahan taman kota gitu
1: itu
0: ya.
1: Sebagai besar memang pekerjaan wanita dalam hal menanam maupun merawat taman-taman kota itu.
0: Baik. Dan sampai dengan saat ini memang untuk pengangkut sampah sendiri itu masih didominasi sama pria gitu ya Pak.
1: Iya, kalau untuk pengangkutannya memang sebagian besar masih kaum pria.
0: Baik. Dan Pak Freddy, apakah ada data terpilah begitu Pak antara laki-laki dan perempuan yang digunakan ini sebagai dasar perencanaan program lingkungan hidup itu sendiri?
1: Ya, kita memang dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya memang ketika isu utamaan gender ini juga menjadi apa ya, kita dalam beberapa tahun ini menjadi hal yang penting ya dalam kita menyusun program. Jadi kita sudah mulai membuat data terpilah, misalnya contohnya dalam hal misalnya misalnya untuk kegiatan pengelolaan sampah seperti tadi itu, misalnya pekerja-pekerja kita ini kita sudah pilih ini berapa yang wanita, berapa yang pria, kemudian juga begitu pelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti bank-bank sampah yang kita bina itu, kita juga sudah ada data terpilahnya berapa yang berapa kaum wanitanya, berapa kaum prianya, seperti itu, termasuk dengan sampai ke usianya juga seperti itu.
0: Baik.
1: Kita lakukan pemilahan datanya.
0: Baik, ada batasan umur tidak Pak untuk mereka, ini masih bisa kita kerjasama atau ini mohon maaf begitu Pak?
1: Iya, kalau untuk pekerjaan yang di lapangan, saat ini kita memang sebenarnya ada batasan usia di 60 tahun. Ya. Jadi kita masih memberikan ruang sebenarnya kalau untuk usia 60 tahun kan sebenarnya kan sudah cukup tua sebenarnya, tapi katanya masih banyak masyarakat kita yang masih membutuhkan pekerjaan ini, dan kita dari segi fisik mereka juga masih siap kerja. Jadi kita saat ini batas usianya itu adalah di maksimal 60 tahun.
0: Baik. Menurut Pak Freddy sendiri, bagaimana PUG ini diterapkan dalam program edukasi dan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat begitu Pak? Dari DLH sendiri apakah sering juga dilaksanakan kegiatan serupa atau seperti apa?
1: Ya, kami kan di kalau spesifikasi untuk melakukan sosialisasi terhadap pengaruh utama gender itu tidak ya Mbak ya. Tetapi kita
0: tidak khusus ke sana gitu ya Pak.
1: Tidak
0: ya?
1: Khusus untuk melakukan sosialisasi tentang pengaruh utama gender, tetapi dalam setiap sosialisasi, konsultasi publik yang ataupun kegiatan yang kita lakukan, kita isu ini kita selalu menjadi pertimbangan. Artinya kita memastikan bahwa setiap gender itu memiliki hak ataupun akses yang sama untuk mendapatkan program dari kita. Gitu. Jadi makanya kita selalu setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita selalu membuat tata terpilah. Artinya peserta sosialisasi ataupun peserta konsultasi publik tersebut, berapa orang yang wanita, berapa orang yang pria, seperti itu, sehingga ini juga nantinya menjadi bahan evaluasi kita untuk program selanjutnya gitu. Jadi artinya gini, kita menganggap penting bahwa setiap gender itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari setiap program yang kita lakukan gitu kan. Tetapi kalau spesifik khusus kita melakukan sosialisasi tentang pengaruh utamakan gender sih belum ya Pak ya.
0: Baik. Pak, sebelum kita break lagi nih, satu pertanyaan lagi Pak. Apakah kelompok perempuan atau juga barangkali ada komunitas perempuan begitu dan organisasi masyarakat dilibatkan juga nih dalam program lingkungan hidup Pak?
1: Iya, jadi kita punya beberapa bank sampah di Kabupaten Nunukan ini yang melakukan komunitas-komunitas yang punya kepedulian terhadap lingkungan hidup khususnya dalam pengolahan sampah. Mereka membentuk bank sampah dan itu sebagian besar terdiri dari kaum wanita, ibu-ibu rumah tangga memang. Jadi secara tidak langsung memang keterlibatan kaum perempuan ini sangat besar dalam hal pengolahan sampah di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, kenapa Pak? Itu apakah peminatnya ya lebih banyak wanita saja atau seperti apa tuh?
1: Iya, memang itu tadi karena ini kan aktivitasnya kan aktivitas yang sifatnya sangat dekat dengan aktivitas ibu-ibu di rumah kan ya. Jadi secara tidak langsung ini secara tidak sengaja ya gitu kan. Jadi sebagian besar memang yang terlibat dalam bank sampah itu adalah kaum perempuan.
0: Kaum perempuan. Baik Pak Freddy, kita tahan dulu Pak, dan Anda pendengar untuk yang ingin bergabung boleh silahkan ya di sambungan kami 0811-5311-945. Silahkan partisipasi Anda, boleh telepon kita langsung apa nih yang ingin disampaikan atau juga ada hal-hal barangkali seperti itu ya ingin Anda sampaikan langsung kepada narasumber kami boleh. Yang juga ingin bergabung di via SMS dan WhatsApp boleh silahkan. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar, siaran RRI Nunukan saat ini sedang kami siarkan langsung ya juga melalui media sosial kami di official YouTube kami dan juga fanpage Facebook RRI Nunukan. Jadi untuk Anda yang barangkali tidak boleh dengarkan radio begitu ya, boleh langsung tonton kita melalui media sosial atau juga dengarkan RRI Nunukan kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Kami break ya untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-5311-945.
1: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar, bersama kami tim Nunukan Siang dalam obrolan pengarus utaman gender bersama KPPI Nunukan. Dan narasumber kami untuk siang hari ini ada Pak Fredianto Gromi Koeste. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, dan topik bincang-bincang kita dalam obrolan kali ini terkait penerapan pengarus utaman gender di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan. Baik, kita kembali sapa Pak Fredi. Pak Fredi, bagaimana untuk peluang pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan pengelolaan sampah dan lingkungan ini sebenarnya, Pak?
2: Iya, sebenarnya ada peluang yang cukup banyak sebenarnya untuk kaum perempuan mendapatkan tambahan penghasilan di pengelolaan sampah ini. Cuma memang ekosistem kita ini belum begitu mendukung secara keseluruhan. Yeah. Misalnya untuk bank sampah yang tadi saya katakan tadi, Pak, ya, bank sampah, di mana setiap sampah itu mempunyai nilai ekonominya gitu. Jadi ketika itu bisa dilakukan pemilahan, ya, pemilihan dari sumber, misalnya itu yang organik itu kemudian diolah menjadi pupuk kompos, itu kan juga pasti bisa punya nilai ekonomi. Artinya baik itu apakah itu dijual ataupun juga digunakan sendiri untuk memberikan kesuburan untuk tanaman-tanaman kita. Kemudian juga yang beberapa sampah yang masih bisa didaur ulang seperti kertas, botol-botol plastik dan sebagainya, itu juga sebetulnya itu bisa disimpan di bank sampah, dan itu ada nilai rupiahnya gitu. Jadi misalnya untuk jenis-jenis sampah plastik tertentu itu dia ada nilai rupiahnya. Jadi sebetulnya itu ini sangat terbuka peluang bagi kaum wanita untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan melalui pengolahan sampah ini gitu.
1: Baik, kalau untuk bank sampah sendiri yang ada di Kabupaten Nunukan ini setiap hari beroperasi atau seperti apa, Pak?
2: Yang sama ini yang selalu operasi adalah kita bank sampah induk kita. Bank sampah induk kita ada di daerah Sungai Fatimah seperti itu. Kemudian beberapa bank sampah yang dikelola oleh masyarakat komunitas itu ada beberapa, tapi memang untuk saat ini kita harus akui bahwa banyak yang belum begitu aktif, ya, tidak selalu tiap hari, karena contohnya gini, Pak, misalnya kita kesulitan dalam hal hasil akhir dari sampah-sampah yang dipilah ini. Contoh misalnya ada botol plastik, gitu, botol plastik PET itu seperti itu misalnya, ketika itu kita oleh bank sampah itu diambil, kemudian nanti setelah itu mau diapakan, itu yang masih menjadi PR bagi kita. Biasanya kan sebelumnya kita tuh beberapa bank sampah ini mereka melakukan pengiriman, misalnya itu biji-biji plastik ini dikirim ke Makassar ataupun ke Surabaya, tapi seringkali juga terkendala dengan masalah biaya operasional. Kadang ongkos kirim itu lebih mahal dibanding dengan harganya, karena seperti itu. Jadi ini menjadi tantangan kita ke depan. Contoh misalnya juga itu ada beberapa jenis sampah kita, sampah plastik yang bisa digunakan untuk bahan baku kita untuk pelampung ramah lingkungan yang diproduksi oleh bank sampah kita di di masa panen juga Tanjung Harapan itu, tetapi sekarang ini juga tuh belum bisa berproduksi secara optimal karena itu tadi kondisi rumput laut lagi lesu, kemudian juga akhirnya masyarakat rumput laut itu lebih memilih menggunakan pelampung-pelampung yang biasa dari botol plastik bekas itu, ya. Padahal waktu awal-awal itu banyak petani rumput laut yang sudah beralih ke menggunakan pelampung ramah lingkungan yang diproduksi dari daur ulang sampah plastik yang kita punya itu, dan waktu itu nilai sampah plastik ini sangat tinggi gitu. Tapi karena harga jual pelampung ramah lingkungan itu lebih mahal dibanding dengan botol-botol bekas yang itu sehingga susah bersaing gitu, sehingga saat ini bank sampah itu belum bisa optimal dalam memproduksi sampah, mendaur ulang sampah.
1: Baik, berarti ini masih kabupaten khususnya untuk DLH sendiri kita masih punya PR begitu ya, Pak ya. Betul. Karena kita punya bank sampah tapi tidak bisa optimal untuk di hasil akhirnya, masih harus kirim ke luar Pulau Nunukan ya, gitu ya Pak ya. Baik, tantangan terbesar DLH sendiri Pak dalam menerapkan pengarus utama Gener ini apa Pak?
2: Apa tadi, bisa diulangi?
1: Untuk tantangan terbesarnya terkait PUG ini khususnya.
2: Iya. Sebenarnya itu lebih kepada kesadaran ya, kesadaran seringkali isu kita harus akui bahwa isu apa pengaruh utama gender ini seringkali tidak menjadi isu yang seksi ataupun yang penting gitu Pak ya. Jadi tantangannya sebenarnya itu lebih kepada bagaimana kita untuk selalu sadar dan selalu aware dalam setiap pelaksanaan program itu, bahwa isu ini selalu kita ingat gitu loh. Selalu kita ingat, kadang-kadang kita langsung jalan seperti biasanya gitu kan, tanpa kita tadi mengingat kembali bahwa ada hal-hal yang memang harusnya kita lakukan terkait dengan isu pengaruh utama gender. Jadi seringkali kebanyakan ya pelibatan ataupun akses ataupun manfaat yang terjadi di lapangan dari program DLH ini, dan itu secara kebetulan misalnya itu melibatkan banyak kaum perempuan, itu memang kita harus akui bahwa seringkali terjadi memang secara tidak sengaja gitu. Nah, disitu kita sekarang ini tantangan kami bagaimana kita sungguh-sungguh serius untuk dalam setiap program itu mengutamakan isu ataupun pengaruh utamaan gender. Ini, gitu.
1: Baik Pak, terakhir Pak, barangkali ada yang ingin disampaikan begitu, khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, ada hal-hal ingin sampaikan terkait PUG ini atau terskip tadi Pak dalam obrolan kita, boleh silakan Pak.
2: Iya, yang pertama bahwa kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai menerapkan persoalan pengaruh utama gender ini ya dalam setiap kegiatan maupun program yang kita lakukan. Jadi mulai dari kebijakan-kebijakan yang kita lakukan di kantor juga itu memastikan bahwa setiap gender itu memiliki akses dan peran yang sama dalam setiap program kegiatan, dan kami juga membuka ruang partisipasi yang terbuka untuk setiap gender yang ada di Kabupaten Nunukan untuk ikut terlibat aktif dalam setiap program kegiatan yang kita lakukan ke depannya gitu. Jadi dalam misalnya program-program sosialisasi ataupun konsultasi publik ataupun juga program-program perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang kita lakukan, kita berharap bahwa masyarakat khususnya kaum wanita juga aktif ikut bisa berpartisipasi dalam program pengelolaan lingkungan. Khususnya saat ini kita sama-sama berjuang juga untuk bagaimana kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, sehat gitu ya. Kami sangat berharap partisipasi kita semua masyarakat, khusus lagi kaum perempuan, kaum ibu-ibu yang memang yang sehari-harinya lekat dengan kegiatan aktivitas sampah ini, jadi kami sangat berharap partisipasi aktifnya.
1: Baik, baik. Dalam artian dalam PUG ini tidak ada pembedaan hak dan kesempatan begitu ya Pak Freddy ya, intinya seperti itu ya Pak ya?
2: Iya, artinya memang tidak, kita tidak ada khusus program untuk kaum perempuan, tetapi kita mau pastikan bahwa setiap program kegiatan yang kita akan itu terbuka kesempatan yang sama untuk setiap gender.
1: Siap, baik, terima kasih Pak Freddy. Dan pendengar, untuk Anda dalam obrolan pengaruh utamaan gender hari ini, kita tahu bahwa kesetaraan gender ini bukan hanya tentang perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam pembangunan. Terima kasih kebersamaan Anda dalam obrolan pengaruh utamaan gender. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Freddy sudah hadir di studio RRI Nunukan.
2: Ya,
1: baik, siapa. Dan terima kasih juga kebersamaan Anda pendengar, kami akhiri. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan siang menemani.
0: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utamaan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utamaan gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami tim Nunukan Siang, baik untuk di program musik dan informasi hari ini hingga pukul 12 siang hari nanti akan kami hadirkan untuk Anda siaran tunda talk show dari perbatasan untuk Indonesia Perempuan Membangun Generasi Berkualitas yang akan dipandu bersama presenter kami ada Rista Tunggarani.
1: Hadirkan narasumber kompeten untuk mengupas berbagai kebijakan strategis pemerintah, mulai dari pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Dengarkan siaran kami di FM 96,3 MHz Nunukan, FM 91,5 MHz Sebatik, FM 92,7 MHz Krayan. Dan Anda juga dapat tonton langsung melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Saat lagi, Anda ikuti talk show RRI Nunukan dengan tema Dari Perbatasan untuk Indonesia, Perempuan Membangun Generasi Berkualitas. Menghadirkan narasumber, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Nunukan, Ketua Departemen Keperempuan Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nunukan Kabupaten Nunukan. Dipandu presenter Rista Tunggarani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar RRI Nunukan dan semua tamu undangan yang sudah hadir hari ini. Bapak, Ibu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika 17 Agustus 2026 merah putih berkibar dari pusat kota hingga pelosok perbatasan negeri, kita ingin mengajukan satu pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya sedang menyiapkan wajah Indonesia di masa depan? Jawabannya bisa jadi di rumah-rumah kita, atau ada di sekolah, atau ada di ruang-ruang pelayanan publik. Bahkan ada juga di garis terdepan perbatasan, di tangan perempuan yang setiap hari mendidik, melindungi, bekerja, mengambil keputusan, bahkan ikut menentukan arah pembangunan. Dari Nunukan, wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kita buktikan bahwa perempuan bukan sekedar objek pembangunan. Perempuan adalah penggerak pembangunan, pencetak generasi, sekaligus penjaga masa depan Indonesia. Hari ini RRI Nunukan hadir dari Piki Boss Cafe dalam talk show RRI Nunukan dengan topik Dari Perbatasan untuk Indonesia, Perempuan Membangun Generasi Berkualitas. Bersama saya, Rista Tunggarani, kita akan membongkar lebih jauh sejauh mana perempuan perbatasan diberdayakan, bagaimana negara melindungi perempuan dan anak, dan mampukah perempuan Nunukan menjadi kekuatan besar dalam mencetak generasi Indonesia yang unggul? Kita akan lanjutkan dalam bincang-bincang bersama narasumber kami setelah penampilan dari Haikal.

0: Baik, saat ini pendengar saya sudah bersama narasumber. Yang pertama ada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan yang diwakili oleh Ibu Hajah Soharini HB SHMM. Kemudian yang kedua ada juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Kabupaten Nunukan, ada Ibu Robianti. Dan yang ketiga ada Ketua Departemen Keperempuan Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nunukan atau Eksekutif LMND Kabupaten Nunukan, ada Mbak Novera. Kalau gitu kita langsung lanjutkan saja ngobrol bersama para narasumber. Dan saya akan ke Ibu Hajah Soharini dulu. Ibu, kalau kita bicara soal generasi berkualitas ya Bu, semuanya itu kan bermula dari keluarga. Nah, menurut Ibu, seberapa besar sebenarnya peran perempuan Nunukan dalam menentukan kualitas generasi masa depan?
1: Kalau kita berbicara dengan generasi berkualitas itu semuanya bermula dari keluarga dulu ya. Seberapa besarnya peran perempuan dalam keluarga? Sebaiknya kalau menurut saya Mbak Rista, kalau menurut saya peran perempuan itu sangat besar sekali. Kalau kita berbicara tentang generasi berkualitas, kita tidak bisa memisahkan peran perempuan terutama dalam keluarga. Pendidik pertama dalam keluarga itu adalah ibu. Jadi mulai dari pembentukan karakter, menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak, membangun kebiasaan sampai memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Tetapi yang saya ingin menegaskan bahwa tanggung jawab membangun perempuan itu adalah tanggung jawab bersama antara ibu, ayah, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Jadi perempuan harus diperdayakan, tetapi lelaki juga harus terlibat dalam pembinaan, pengasuhan, perlindungan anak itu. Jadi kualitas generasi yang dimulai dari perempuan Nunukan hari ini, kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Seperti itu sih kalau menurut saya.
0: Berarti sebetulnya untuk mencetak generasi yang berkualitas itu perlu ada kolaborasi antara ibu dan ayah gitu.
1: Iya,
0: ya Bu ya.
1: Meskipun
0: mungkin perempuan porsinya juga bisa jadi banyak di rumah, tapi peran ayah itu juga sangat krusial.
1: Iya,
0: begitu,
1: harus saling mendukung sih. Iya, begitu seperti
0: okay. Saya. Dan kebetulan Nunukan ini kan daerah perbatasan ya Bu.
1: Iya.
0: Tadi kan perempuan harus diberdayakan supaya dia juga bisa mencetak generasi berkualitas.
1: Iya.
0: Begitu kan Bu. Tapi apakah kondisi geografis dan sosial di perbatasan Nunukan ini membuat tantangan tersendiri bagi para perempuan dalam mendidik dan juga melindungi anak, jadi jauh lebih berat begitu Bu dibandingkan daerah lain yang mungkin aksesnya lebih mudah seperti itu?
1: Oh iya.
0: Gimana, Bu,
1: tentu
0: kalau itu?
1: Kalau lihat dari letak geografis tentu saja ada tantangan tersendiri bagi kita. Kita ini kan terlihat dari letak geografis yang terdiri dari, apalagi kita daerah terpencil dengan 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 230 desa. Makanya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, maupun layanan seperti pendidikan, kesehatan, tidak harus sama di wilayah perbatasan dengan, harus sama sih walaupun kita terpencil, harus disamakan. Karena itu pendekatan pemerintah tidak bisa berpusat di perkotaan saja, tetapi harus juga mencangkau ke desa-desa seperti Tulin Onso yang jauh begitu tuh ya, Krayan. Seperti itu aja sih Mbak.
0: Berarti sebetulnya tantangan ini juga cukup apa ya Bu, cukup rumit ya, karena banyak sekali tadi yang aspek-aspeknya belum tersentuh. Tadi ada pendidikan, kesehatan juga belum.
1: Benar.
0: Terus lagi mungkin akses lainnya yang kalau misalnya di kota besar itu informasi mudah. Kemudian mungkin kalau di kota besar kan ada daycare juga yang bisa membantu ibu. Sedangkan di sini sepertinya belum ada ya Bu ya, fasilitas-fasilitas seperti itu.
1: Oh iya, kebetulan di sistem di DSP3A kita punya sistem perlindungan korban. Cuman masih ada sistem yang di DSP3A itu kita punya SOP, layanan PPA. Kebetulan di bidang itu Ada kabitnya Ibu Enda di sini hadir. Jadi sesuatu itu ada yang kita juga punya aplikasi namanya Papako, tapi tantangan terbesar kita bukan pada sistemnya ya Mbak ya, tapi keberanian si korban melaporkan kepada kita gitu loh. Mereka itu banyak yang beranggapan bahwa itu adalah aib. Jadi mereka itu ada juga disertai rasa takut untuk melaporkan kejadian-kejadian mereka.
0: Berarti kebanyakan para korban-korban yang mengalami kekerasan ini ya, saya asumsikan ini berarti maksudnya kekerasan dalam rumah tangga begitu Bu maksudnya?
1: Iya sih Mbak, ada kekerasan dari rumah tangga, ada juga pencabulan anak-anak gitu. Iya. Jadi yang tahu pasti itu kebetulan beliau kalau mau konsultasi. Kita di bidang PPA, Pemberdayaan Perlindungan Anak, kebetulan kabitnya ada itu Ibu Enda.
0: Oke. Iya. Berarti sebetulnya kalau dari Dinas Sosial sendiri sudah ada fasilitas begitu ya Bu untuk
1: ada sih, Pak,
0: mewadahi kalau misal ada yang mau melaporkan seperti itu ya Bu ya?
1: Oh iya, ada.
0: Tapi kebanyakan masih lebih memilih diam Bu?
1: Iya, masih memilih diam. Nanti sudah berkelanjutan baru melaporkan.
0: Oh begitu. Sebetulnya mungkin ada rasa takut, rasa malu juga.
1: Iya, tadi Ibu aib menyebut kan, aib katanya. Ah, kalau kita apalagi kita daerah ya gimana ya? Yang biasa adat gitu kan pasti yang aib kali kalau melaporkan gimana? Iya.
0: Mungkin jadi
1: kali kayak anggapan mereka begitu.
0: Takutnya merusak nama keluarga atau gimana gitu ya Bu ya. Nah, terus kalau begitu, gimana strateginya DSP3A buat memastikan anak-anak di wilayah terpencil dan perbatasan bisa mendapatkan hak yang sama nih, Bu? Dalam pendidikan, perlindungan juga, mungkin tadi ada yang dari kekerasan juga ya, Bu. Terus ada kesehatan dan juga khususnya tumbuh kembang nih, Bu. Karena kan itu semua aspek-aspeknya penting ya, Bu, untuk untuk mencetak generasi yang berkualitas gitu.
1: Oh iya Mbak, strategi yang dilakukan di DSP3A untuk di wilayah terpencil ya Mbak ya. Kita di sini melakukan jemput bola. Kita ada punya 3 pendekatan seperti sinergitas, seperti kita turun langsung bersama lintas sektor, ormas sampai ke tingkat desa. Yang kedua itu program. Kita prioritaskan ke kecamatan ke perbatasan. Yang ketiga itu data, pemutakhiran data. Kita tidak mau ada anak-anak yang tidak mempunyai kayak akte kelahiran, khususnya di anak-anak yang rentan.
0: Oke, oke.
1: Pada prinsipnya itu Mbak, akte yang jadi kita itu kerjasama dengan Capil juga untuk membuat akte. Kebanyakan mereka kan biasanya tidak punya akte lahir, iya. Seperti itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya mungkin geser ke Bu Robi ya Bu ya. Untuk Bu Robi, kan kita sering dengar Bu, kalau perempuan itu harus diberdayakan. Tapi menurut Ibu, apakah perempuan hari ini itu sudah benar-benar memiliki ruang yang cukup Bu untuk ikut menentukan kebijakan publik?
2: Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Kalau yang dibahasakan tadi diberdayakan, saya pikir sudah cukup mencukupi. Sudah mencukupi, hanya saja masih harus menambah kuota perempuan ya Bu ya. Seperti itu.
0: Tapi berarti sudah bergerak juga di

0: dunia politik?
1: Ya kalau untuk saat ini 30 perwakilan kita di DPRD itu memang untuk kota perwakilan perempuan masih belum tercukupi. Jadi memang tugas berat dari pemerintah daerah dan kita semua tentunya untuk bagaimana bisa selanjutnya 30% keterwakilan ini bisa punya peranan penting.
0: Lalu bagaimana cara KPPI bisa mematahkan stigma bahwa katanya politik itu kan dunianya laki-laki gitu, Bu? Apakah itu salah satu alasan yang membuat masih sedikit perempuan yang jadi terjun?
1: Iya, jadi pernyataan bahwa dunia politik itu hanya cocok untuk lelaki itu sepenuhnya memang tidak sesuai. Jadi sesuai dengan perkembangan hukum, realitas sosial saat ini, memang politik sebagai arena kompetitif dan syarat dinamika maskulin. Jadi namun sejarah dan regulasi membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin dan merumuskan kebijakan publik. Jadi peran kontribusi strategis kehadiran figur perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif terbukti mendorong pengesahan produk hukum yang inklusif seperti regulasi perlindungan anak, kesejahteraan ibu dan anak, serta pencegahan kekerasan seksual perspektif yang dibawa oleh politisi perempuan seringkali mampu mengisi celah kebijakan yang kurang direspon oleh pendekatan maskulin. Jadi memang tantangan kita sebagai perempuan ini paling tidak perempuan khusus di perempuan perbatasan memang harus bisa memahami politik itu secara luas memang tidak perlu untuk ditakuti. Bagaimana politik itu kita paham sebagai landasan dasar dulu karena memang keseharian kita hidup dengan politik. Jadi bagaimana kita masuk di sebuah partai sementara kita tidak tahu politik itu sebenarnya seperti apa. Itu yang memang menjadi apa? Hambatan dan orientasi kita. Jadi tidak sepenuhnya kita masuk politik itu terus nanti takut dengan warna yang lain atau seperti itu, tidak seharusnya. Karena tujuan dari partai politik itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau berbicara perempuan, intinya kita berpikir bagaimana apa yang kita berikan untuk diri kita dulu, untuk teman dekat kita, lingkungan kita, dan bagaimana peranan penting kita sebagai perempuan untuk bisa membawa dampak yang baik. Jadi wadah KPPI ini kami bersyukur sekali adalah organisasi dari pusat yang memang bisa sampai ke daerah bagaimana perempuan itu bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan kapasitas untuk berpikir. Jadi jangan hanya diambil partai, tapi sebelum diambil kita tahu dulu seperti apa.
0: Okay.
1: Jadi memang tantangan besar, Mbak, seperti itu.
0: Betul betul.
1: Kayaknya
0: tadi
1: panas ya.
0: Iya, Bu, saya juga sama. Berarti kalau bisa disimpulkan, perempuan perlu masuk ke dunia politik untuk bisa menciptakan kebijakan yang ramah perempuan, begitu ya, Bu ya. Oke, kalau gitu saya mau dengar dari suara generasi muda. Ini sudah ada Mbak Vera. Nah, Mbak, Anda kan mewakili suara mahasiswa dan juga generasi muda ya. Menurut Mbak, seperti apa sebenarnya generasi berkualitas yang dibutuhkan Indonesia dari wilayah perbatasan ini?
2: Cek. Baik, terima kasih sebelumnya, Kak. Jadi menurut saya generasi berkualitas itu tidak hanya dilihat dari secara akademik, kepintaran, tetapi kita melihat bagaimana anak muda di Kabupaten Nunukan ini, di perbatasan ini, mempunyai pengetahuan, mempunyai karakter, rasa peduli, rasa ingin tahu. Jadi banyak yang beranggapan bahwa anak muda di perbatas, jadi banyak yang beranggapan bahwa kita di perbatasan kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berkembang. Menurut saya itu opini yang salah, Kak. Jadi dengan adanya perkataan begitu, kita harus membuktikan kepada mereka bahwa generasi muda di Kabupaten Nunukan ini juga bisa berkembang, bisa maju. Apalagi banyak sekali anak muda di Kabupaten Nunukan ini mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, seperti di bidang organisasi, bidang pendidikan.

0: pendidikan, usaha, pekerjaan. Jadi menurut saya generasi berkualitas itu adalah pemuda-pemudi yang berpendidikan, berkualitas, berani menjadi pemimpin, begitu Kak.
1: Berarti yang pertama perlu di apa ya? Yang perlu dimiliki oleh generasi muda nunukan itu perubahan mindsetnya itu supaya tidak terbatas, tidak merasa saya di perbatasan berarti saya terbatas nih.
0: Betul.
1: Chance-nya gitu ya. Tapi ngomongin soal chance, soal kesempatan, menurut Mbak apakah anak muda perempuan di nunukan ini sudah punya atau mendapatkan kesempatan yang sama buat memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi, dan yang paling penting menentukan masa depan mereka? Menurut Mbak gimana?
0: Oke, jadi menurut saya di Kabupaten Nunukan ini memang sudah ada perempuan yang berkembang seperti sekolah di jenjang sekolah yang lebih tinggi, terus bisa mengikuti organisasi, bisa membuka usaha sendiri. Tetapi tidak dipungkiri bahwa masih banyak juga perempuan-perempuan di Kabupaten Nunukan ini yang belum bisa mendapatkan itu semua, Kak, karena mungkin keterbatasan atau kendala ekonomi. Jadi tidak hanya kita memberikan kesempatan kepada perempuan itu, tetapi bagaimana caranya supaya kesempatan itu benar-benar didapat oleh perempuan-perempuan di Kabupaten Nunukan ini. Karena saya percaya bahwa semua perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan berhak memikirkan mau jadi apa di masa depan nanti, begitu Kak.
1: Mungkin bisa dibilang kalau secara fisik mungkin ada keterbatasan ya,
0: ya.
1: Tapi kan sekarang kita sudah ada di era digital nih. Nah, kalau di era digital ini apakah menurut Mbak teknologi itu jadi peluang besar bagi perempuan muda di perbatasan atau justru malah bisa ada ancaman baru nih, kayak misalnya kekerasan berbasis gender atau eksploitasi digital? Menurut Mbak gimana?
0: Nah, jadi kalau untuk era digital ya Kak, sekarang kan zaman teknologi ya Kak. Di era digital ini bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi ancaman. Kalau kita menggunakan secara positif bisa menjadi peluang, karena sudah banyak seperti peluang mencari uang, seperti mempromosikan, menjadi mempromosikan jualan-jualan seperti di TikTok, di Instagram, di Facebook. Bisa juga menjadi konten kreator. Dan juga di era digital ini juga bisa menjadi ancaman Kak. Karena apa? Karena zaman sekarang sudah banyak penipuan, terus kekerasan fisik, kekerasan seksual lewat online, terus penyebaran foto data secara penyebaran
1: ilegal
0: foto,
1: gitu ya,
0: ilegal seperti itu. Jadi saya mengingatkan untuk teman-teman, jika menggunakan media sosial, gunakan dengan bijak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu Kak.
1: Sih, kalau sosial media kadang bisa jadi kesempatan untuk terjadi hal-hal yang ilegal gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan kan sering dengar pasti ya, katanya perempuan itu nggak perlu bermimpi tinggi. Sering dengar kan pasti itu ya. Nah, menurut Mbak nih, sebenarnya gimana sih pendidikan bisa jadi senjata utama perempuan buat memutus rantai kemiskinan dan juga ketimpangan di wilayah perbatasan ini?
0: Baik, jadi kalau menurut saya pendidikan itu sangat penting ya Kak, sangat penting untuk semua perempuan khususnya di Kabupaten Nunukan. Karena kenapa pendidikan itu penting? Karena tidak hanya mengubah cara pandangan kita, cara kita berpikir, cara kita berpandang, tetapi juga itu bisa menjadi bekal nanti ketika kita bisa memberikan pengetahuan itu kepada anak kita nanti, suatu saat nanti ketika kita punya anak. Terus
1: ya soalnya kan apa, kalau ibunya tidak berpendidikan mau mengajarkan ke anaknya juga susah juga.
0: Iya,
1: kan
0: iya,
1: ya kan Mbak ya. Makanya perempuan itu tetap perlu berdaya, tetap perlu berpendidikan supaya bisa mencetak generasi-generasi yang berkualitas gitu dari wilayah perbatasan Nunukan. Dan pendengar, pemirsa RRI Nunukan, untuk perbincangan ini nanti kita lanjutkan lagi ya setelah penampilan dari Haikal berikut ini.

0: Hey, pendengar dan pemirsa RI Nunuka, baru saja Anda mendengarkan dan menyaksikan penampilan dari Haikal, dan sekarang kita lanjutkan lagi obrolan di sore di hari ini. Dan untuk yang selanjutnya saya mau ke Bu Suharin lagi. Bu, gimana sih pemerintah bisa mencegah perempuan dan anak di wilayah perbatasan supaya tidak menjadi korban TPPO, perdagangan manusia maupun eksploitasi? Soalnya perempuan dan anak itu kan bisa dibilang termasuk rentan begitu kan ya Bu ya. Jadi gimana Bu caranya supaya bisa mencegah hal itu tidak terjadi?
1: Khususnya pencegahan TTPO di perbatasan ya Mbak?
0: Iya betul Ibu.
1: Sebenarnya PR kita sih untuk DST3A khususnya dalam pencegahan itu kita melakukan edukasi dengan bidang PPA, khususnya edukasi dengan masyarakat, bekerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan organisasi wanita ya juga ya kita libatkan. Jadi peran saya kalau mau pesan saya untuk para yang mau bekerja ke luar negeri itu harus punya skill lah, jangan tergiur dengan wow gajinya tinggi, tapi dia tidak punya skill. Jadi menurut saya, jadi dengan itu kami dari DST3A melakukan pencegahan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Ini biasanya dilakukan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
0: Termasuknya berarti lumayan sering terjadi ya Bu kalau...
1: Iya sering, makanya mereka tuh tergiur loh, kebanyakan yang jadi korban tergiur dengan upahnya terlalu tinggi, tapi mereka tidak tahu ada beberapa kasus sih di kita ini tangani. Mereka itu dari Jawa ke kantor, kenapa Pak? Ini loh Bu, saya ditawari dulu kerja di Malaysia dengan gaji 15 juta per bulan, tapi ternyata saya tuh dikasih cuma 3 juta. Mengadulah salah satunya ke DSP3A lagi, bilang dorang, pokoknya kita tuh di DSP3 itu banyak sekali biar pengaduan bagaimana pun pada banyak Mbak tahu, bukan itu aja. Ini ada memang sih kita di bergerak di bidang sosial tidak tapi tidak semuanya kan juga ya Mbak ya, kita tangani juga. Jadi mereka gimana kita pulangkan, gimana nih Bu, tolong dong bantuin. Jadi kebetulan di bidangnya Pak Darius ya juga ada, tapi kalau memang tidak ada biaya kita tidak akan mengulangkan membantu juga Mbak, tapi kalau ada kita akan membantu memulangkan korban.
0: Oke, itu kasusnya kan berarti korbannya berani untuk datang, berani untuk melapor ya Bu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau kasusnya misalnya ada seorang perempuan yang mengalami kekerasan tapi takut melapor karena mungkin seperti yang tadi awal ya Bu, tekanan keluarga atau lingkungannya, itu yang harus dilakukan gimana Bu? Dan kemana masyarakat bisa datang?
1: Kebetulan kita membuka kontak di DSP3A, layanan telepon bisa koordinasi bisa ke Bu Enda. Kalau memang kita takut juga kita ada dengan polisi, kepolisian, atau hubungi layanan sahabat perempuan dan anak 119 ya. Bisa juga terkait dengan Pak RT, kepala desa yang terdekat lah ya. Jadi biasanya mereka itu yang menyampaikan ke kita ke kantor.
0: Oke.
1: Bahwa ada korban.
0: Berarti kalau misalnya ada yang mengalami hal yang tidak menyenangkan itu bisa menghubungi melalui tadi ya.
1: Iya, call center. Kebetulan call center. Ibu Kabitnya ada itu Bu Enda. Ikut hadir juga di sini.
0: Oke. Tapi kalau ngomong soal tadi kan ada eksploitasi, ada TPPO gitu ya Bu. Menurut Ibu yang paling mendesak untuk dibenahi saat ini di wilayah kita, apakah ekonomi perempuan, pendidikan anak, perlindungan perempuan dan anak, atau perubahan pola pikir masyarakat? Yang paling mendesak untuk dibenahi yang mana Bu?
1: Kalau yang paling mendesak ya menurut saya ya, yang harus dibenahi itu pola pikir dulu. Kenapa pola pikir? Karena kalau pola pikir kita berubah, maka ekonomi kita akan maju. Anak-anak disekolahkan kan? maka ekonomi maju dan maka tidak ada apa ya Mbak ya, tidak ada yang namanya kekerasan, ketimpangan. Jadi maka kita harus lepas dari mindset yang perempuan cukup di kasur ya.
0: Iya. Pernah dengar juga
1: kalau dulu-dulu ya bilang, udah perempuan itu cukup di kasur, di dapur, di kasur. kalau saya sih, tetapi perempuan harus kuat. Sekolah aman dan berdaya baru itu dikatakan makmur untuk kita.
0: Oke, tadi soalnya juga memang sempat dibahas juga tadi sama Mbak Vera kan.
1: Iya.
0: Soal banyak stigma orang bilang perempuan gak perlu berpendidikan. Tapi menurut Ibu kan justru itu yang pertama kali harus disentuh dulu ya Bu. Pola pikirnya harus diubah. Dan tadi Ibu juga sempat singgung soal perempuan merdeka ya Bu. Nah pas banget nih momentumnya 81 tahun Indonesia merdeka. Menurut Ibu, apa indikator bahwa perempuan di perbatasan itu benar-benar sudah merdeka dan berdaya Bu? Indikatornya apa?
1: Kalau indikator menurut saya ya, perempuan berdaya itu, perempuan dikatakan merdeka, berdaya ketika dia mampu menciptakan sesuatu yang menghasilkan. Seperti menentukan pilihan hidupnya. Jadi kita ada yang biasanya berkenan gender. Jadi kita harus mempunyai suara lah untuk bisa terdepan juga daripada lelaki. Jadi kalau maksud saya dikatakan gender itu lebih maju lagi, perempuan harus memiliki kesempatan untuk menentukan masa ke depan dan kontribusi dalam pembangunan untuk lebih maju daripada perempuan lelaki gitu.
0: Oke.
1: Iya. Berarti yang tadi kita harus menyampai 30% ya, tapi sebenarnya kita tidak menyampai 30% ya. Tapi kita 2%, tapi kita menduduki kecil alhamdulillah sekali, perempuan ya. Ketua, wakil. Alhamdulillah mudahan tahun depan Bu Robi bisa mencalonkan. Amin. Dari Kaukus.
0: Keren.
1: Iya, terima kasih Mbak Rista.
0: Iya. Tapi tadi memang mengambil keputusan itu kan tidak mudah ya Bu. Untuk berani mengambil keputusan itu perlu, balik lagi pola pikirnya perlu berubah, terus juga ilmunya juga. Nah ngomongin soal itu saya geser ke Bu Robi ya Bu. Kalau ngomongin soal berani mengambil keputusan dan menjadi pemimpin masa depan, itu gimana Bu cara KPPI bisa mendorong perempuan muda nunukan biar gak hanya jadi pemilih aja nih, tapi aktif di dunia politik gitu misalnya Bu.
2: Jadi memang tugas berat kami di KPPI ini, alhamdulillah teman-teman pengurus KPPI Kabupaten Nunukan kita diskusi mengambil langkah-langkah konkret. Jadi kalau kita menyampaikan seharusnya perempuan itu memang harus berpikir luas. Jadi berpikir luas, paham akan politik, sekali lagi secara politik secara mendasar. Jadi lakukan inovasi politik akan kebaikan dalam kehidupan. Jadi politik adalah tempat bagaimana kita bisa mengekspresikan diri untuk memilih pemimpin yang bijak dan tahu aturan. Jadi sebaiknya memang perempuan itu pilih perempuan. Perempuan, sekali lagi saya ingin sampaikan, pilih perempuan. Visi KPPI adalah pelopor. Jadi penggerak perempuan akan perubahan perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh perempuan sendiri dan anak. Jadi bukan untuk menyaingi laki-laki, kembali lagi gender. Jadi memang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu sekarang kapasitasnya memang sama. Bukan kita menyudutkan lelaki, tapi perempuan itu memiliki suatu ciptaan yang maha kuasa yang diberikan kebesaran Tuhan oleh Sang Maha Pencipta, lebih punya kemampuan yang besar. Seperti itu. Jadi memang saya akui dari organisasi kami KPPI, ada beberapa yang sedikit menyampaikan, wah kami takut dengan KPPI, ada politiknya. Justru salah. Menurut saya pemikiran seperti itu adalah orang yang kerdil. Justru bagaimana peranan kita di perempuan di KPPI ini, justru kami butuh support. Karena apalah daya kami kalau tanpa ada dukungan dari semua pihak, termasuklah dukungan laki-laki. Bukan kita mau menyaingi sekali lagi, tapi kami perlu support, dukungan, bagaimana kami bisa terus diarahkan untuk bisa menjadi perempuan yang semakin berkualitas dan punya kemampuan. Karena apa? Kita selanjutnya akan bisa menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Nah itu yang memang menjadi harapan kita semua. Karena tanpa ada perempuan tidak ada bisa laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jadi simbiosis mutualisme ya Bu ya. Jadi intinya seperti itu. Memang pemahaman kita terhadap dunia politik khusus perempuan ini memang harus berpikir luas. Tidak boleh sempit seperti itu.
0: Karena tadi kalau bisa menjadi punya pola pikir yang maju, tahu politik, bisa menjadi pemilih yang baik, kan bisa memilih pemimpin yang baik juga ya Bu ya. Yang pastinya yang diharapkan tadi adalah punya kesempatan yang sama gitu loh dengan laki-laki. Karena sebetulnya perempuan punya, tadi Bu sebut, punya potensi yang sama besarnya, cuman belum dieksplorasi aja gitu. Masih banyak yang takut dengan dunia politik.
2: Makanya alhamdulillah kami dari KPPI itu akhirnya melakukan gerakan dasar. Contoh kemarin kami melakukan di 2025 isbat nikah, dan kita kolaborasi juga dengan Poltek melakukan isbat nikah. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sangat penting. Karena yang saya pikirkan, pasti perempuan-perempuan yang punya potensi yang malu mau akan keluar mengembangkan dirinya, masih mungkin ada sesuatu hal yang mungkin malu dia ungkap. Nah, jadi kami berupaya dengan cara-cara yang seperti itu yang memang langkah konkret. Jadi kita tidak berbicara, tidak sekedar dengan teori. Jadi membahasakan politik kalau kita lakukan dengan doktrin, mungkin kita tidak bisa. Kita sampaikan bahwa kita ini kerja secara profesional. Kami butuh support, sekali lagi saya bilang, kami butuh dukungan. Bagaimana kami bisa menciptakan perempuan di perbatasan semakin berkualitas dengan meningkatkan pengembangan diri dan usahanya. Apalagi di bidang ekonomi. Alhamdulillah saya juga bergerak bagaimana melakukan teman-teman dari pelaku UMKM sendiri bagaimana menggerakkan usaha agar bisa terus menciptakan karya yang semakin berinovatif seperti itu.
0: Berarti tadi ada isbat nikah, itu salah satu langkah konkret dan perubahan konkret ya Bu ya, atas keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Betul. Gitu. Tadi Bu menyinggung juga soal ekonomi ya Bu. Nah, soal itu, apakah politik perempuan itu harus selalu berbicara soal isu perempuan atau harusnya malah ke isu-isu lain kayak ekonomi tadi yang disebut Ibu, terus ada juga soal keamanan perbatasan, pendidikan itu, investasi, lingkungan, sampai pembangunan nasional Bu. Itu gimana Ibu?
2: Jadi itu guys, kembali lagi, politik itu bukan hanya ngurus politik. Jadi politik itu pemahamannya luas dalam aspek kehidupan. Jadi seorang perempuan harus masuk ke dunia politik, jadi harus masuk di dalam segala hal. Jadi sangat perlu, karena peranan perempuan sangat mengerti akan kondisi yang seharusnya dilakukan dengan aturan terhadap perempuan dan anak. Apalagi kita di perbatasan penuh dengan permasalahan, seperti kita dinukan sebagai daerah transit untuk pekerja perlintasan narkoba, bahkan ada teroris yang rupanya pernah tinggal di sini lama, kita tidak tahu. Dan ini sebenarnya menjadi tantangan besar dan menjadi perhatian kita semua, bukan hanya dari sisi pemerintahnya, tapi bagaimana semua bisa, masyarakat bisa merumuskan dan menyampaikan menyampaikan apa yang harus bisa semua kita lakukannya, tentunya memang berkoordinasi dengan lembaga terkait. Jadi alhamdulillah kami dari KPPI ini memang tidak berjalan sendiri. Kita selalu mendapatkan pendampingan dan minta kepada dari pihak akademisi juga bagaimana program-program yang kita lakukan dengan langkah konkret agar kita tidak salah arah. Seperti itu.
0: Soalnya tadi juga berarti mungkin ada miskonsepsi, ada yang berpikir bahwa politik perempuan tuh soal isu perempuan aja, padahal sebenarnya politik menyentuh semua aspek.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, pas banget lagi-lagi dengan momentum HUT ke-81 RI ini, apakah menurut Ibu ini dari kacamata KPPI ya Bu ya, perempuan di perbatasan itu apakah benar-benar sudah punya kemerdekaan, kebebasan dalam menentukan masa depan mereka Bu?
2: Menurut saya kalau dibilang merdeka, kita sudah merdeka sebenarnya. Cuma kalau berbicara di perbatasan, perempuan masih belum merdeka.
0: Gimana ya, Bu, itu?
2: Jadi proses Pak, prosesnya masih panjang, Mbak. Intinya sekali lagi saya tekankan, kami butuh support, butuh dukungan, butuh bimbingan. Nah, jadi kita tidak berbicara dengan kata-kata, tapi kami butuh langkah yang konkret. Bagaimana kita bisa merangkul semua perempuan untuk bisa lebih peduli perempuan. Seperti itu. Itu pembahasannya panjang, Mbak. Nanti kita enggak selesai-selesai di sini.
0: Langkah-langkah yang harus dilewatin panjang sih ya, Bu ya. Oke. Ini tadi sudah dari KPPI, tadi juga sudah dari apa Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak. Mungkin sekarang kita geser ke Mbak Vera ya. Supaya kita dengar dari suara generasi muda ini. Sebagai organisasi mahasiswa, Mbak, kontribusi nyata yang bisa dilakukan LMND untuk mendorong kesetaraan, perlindungan perempuan, dan peningkatan kualitas generasi muda nunukan itu gimana?
3: Untuk kontribusi nyata LMND ya, Kak?
0: Iya.
3: Saya rasa untuk kontribusi nyata LMND itu sudah banyak ya, Kak. Saya sendiri juga bagian dari LMND. Jadi kita di LMND tidak hanya berdiskusi di kampus maupun di luar kampus, tetapi kami juga melakukan aksi atau demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, mengadakan diskusi, kegiatan sosial dan edukasi untuk mendorong masyarakat, terutama anak-anak muda di kabupaten. Supaya masyarakat di Kabupaten Nunukan ini, anak-anak muda lebih sadar untuk bahwa menyuarakan persoalan di sekitarnya. Menurut saya mahasiswa itu bukan hanya tentang turun ke jalan, tetapi bagaimana masyarakat ikut mencari solusi. Jadi LMND ini berusaha menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, bersuara, bergerak, dan memberikan kontribusi nyata. Begitu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin kontribusi nyata tadi ya, kalau menurut Mbak nih, keunggulan perempuan muda nunukan yang seharusnya bisa jadi kekuatan Indonesia di kawasan perbatasan itu apa?
3: Keunggulan apa tadi, Kak?
0: Keunggulan perempuan muda nunukan yang seharusnya bisa jadi kekuatan Indonesia di kawasan perbatasan.
3: Keunggulan perempuan.
0: Apakah mungkin kemandirian mungkin atau kreativitas mungkin? Seperti apa nih kalau dari teman-teman yang di LMND, perempuan-perempuan di situ seperti apa?
3: Kreativitas, Kak, kebersamaan, kreativitas, terus saling mensupport, saling memberikan pendapat,
0: sharing,
3: mencari solusi, begitu.
0: Oke, berarti memang kerjasama dan bondingnya itu bagus sekali, gitu ya. Oke, pendengar, sebelum kita buka sesi tanya jawab. Kayaknya asik nih ya kalau kita menyaksikan penampilan puisi yang spesial banget hari ini mau dibacakan oleh Ibu Robi. Silakan Ibu.
2: Diri ya. Nanti Bu. Apa yang kita berikan? Hari ini kita berdiri di atas tanah yang dahulu dipertahankan dengan darah. Kita menghirup udara kebebasan yang dulu diperjuangkan dengan napas terakhir para pahlawan. Kita dapat belajar, kita dapat bekerja, kita dapat bermimpi, kita dapat berkarya. Kita sendiri, apa yang telah kita berikan untuk Indonesia? Apakah perjuangan harus selalu dengan senjata? Tidak. Hari ini medan perjuangan telah berubah. Pelajar berjuang dengan ilmu, guru berjuang dengan pendidikan, petani
4: berjuang dengan kejujuran, pemuda berjuang dengan kreativitas, dan kita semua berjuang dengan menjadi warga negara yang baik, yang peduli, yang jujur, dan yang mencintai sesama. Karena mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan karya dan pengabdian. Terima kasih. Merdeka.
0: Wah, ya ampun, keren banget Robi, puisinya bagus banget. Semoga puisinya bisa menyemangati kita semua ya. Kita jadi punya api yang terbakar di dalam hati kita lagi ya. Wah, keren banget. Tepuk tangannya dong. Oke, pendengar, dan ini yang lagi menyaksikan secara langsung di sini, ini kami buka satu pertanyaan ya. Ada nggak yang mau ditanyakan ke narasumber? Oke, silakan Ibu.
5: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin narasumber, ini pertanyaannya kami tujukan kepada Dinas Sosial, Dinas SP3A. Satu, masalah kebijakan strategis. Melihat kondisi geografis perbatasan yang khas, apa program prioritas Dinas SP3A saat ini untuk memastikan hak-hak dasar dan anak di beranda terdepan tetap terpenuhi secara inklusif? Kemudian pertanyaan kedua kepada narasumber eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kabupaten Nunukan, satu, peran gerakan mahasiswa sebagai representasi mahasiswa, bagaimana Departemen Keperempuan Eksekutif LMND melihat kondisi literasi dan kesadaran gender di kalangan perempuan muda di daerah perbatasan ini, dan apa tantangan terbesarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijawab dulu dari Ibu.
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan saya menjawab yang saya tahu dulu ya Bu ya. Masalah utama program hak dasar ya di dalam DSP3 Dinas Sosial ya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita itu masalah utama dalam program pemenuhan hak dasar pada Dinas Sosial data DTKS ya. Itu masalah utama programnya. Karena datanya itu kebanyakan banyak warga miskin atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum masuk sasaran. Kebanyakan ada juga tidak sesuai ya, ada dengan desilnya ya Bu ya, seperti desil, ada juga itu kayak seperti kemarin kita bukan dia dewan loh, kenapa dia masuk di desil 4 apa 3? Jadi data kita belum akurat sih. Iya. Terus distribusi kalau misalnya ada ini apa? Bencana, terus pendistribusiannya itu penyalurannya terbatas. Karena kita itu dari kementerian itu kita dapat bantuan, tapi kita tidak ada dana untuk dalam penyalurannya. Itu kita terbatas sekali. Tapi dengan kemarin saya sempat ke Kementerian Sosial menanyakan bagaimana nih Pak, kami mau menyalurkan. Saya bilang gini dulu, Pak, ada nih beberapa kor anak di umur di bawah 3 tahun memerlukan susu. Sementara kami tidak ada penyediaannya. Bisakah dibantu? Katanya kebetulan kita kemarin ada bencana kan Mbak ya.
0: Iya Bu.
1: Jadi katanya kami lambat melaporkan, ternyata 14 hari kalau tidak salah itu bisa ditanggapi dengan Dinas Sosial, tetapi di Kementerian Sosial, tetapi kami lambat menyampaikannya. Mm-hmm. Jadi batasnya itu ternyata 14 hari dari kejadian itu harus dilaporkan sebelumnya. Terus minimnya informasi, sosialisasi jenis hak dan mekanisme akses bantuan kepada warga masyarakat, lemahnya pengawasan kami masih juga ya dengan informasi itu yang kayak TPPO pencegahan itu ya Mbak ya, kami juga masih harus dengan edukasi dengan masyarakat, iya seperti itu sih.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke. Apakah sudah cukup menjawab,
1: terima Bu? Terima kasih, Bu. Seperti itu kali.
0: Oke. Yang dari LMND tadi soal literasi gender ya, Bu ya? Oke, literasi dan kesadaran gender. Mungkin bisa dijawab singkat aja ya, Mbak. Seperti apa penjelasannya, silahkan.
3: Baik, menurut saya literasi dan kesadaran gender itu penting sekali ya Bu, terutama bagi mahasiswa. Literasi gender bukan berarti kita hanya membahas soal perempuan saja, tapi bagaimana kita memahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Sebagai mahasiswa dan bagian dari kegerakan mahasiswa, kita punya peran untuk menyampaikan pemahaman lewat diskusi kegiatan kampus maupun kegiatan di masyarakat, karena perubahan itu gak selalu dimulai dari hal besar, tetapi bisa dimulai dari cara kita berpikir dan melakukan satu sama lain.
0: Oke, sudah cukup Ibu? Mohon maaf tapi untuk durasinya sudah, iya nanti mungkin setelah ini ya Bu ya, ngobrol sendiri kita ngobrol lagi dan setelah ini ya Bu. Oke, baik, kalau gitu pendengar dan pemirsa RRI Nunukan, sebelum kami tutup ini karena sudah ada di penghujung talk show hari ini, mungkin dari narasumber boleh memberikan closing statementnya, dimulai dari Bu Suharni dulu dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, telah kita ikuti siaran Tuda Talk Show kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya
1: luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
4: I'm very happy, very satisfied because was.
3: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
4: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya, ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kita unggul jauh, terus fokus pemain berapa persen aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali

0: menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
1: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
0: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takiwan Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Republik Indonesia Program Mas 1 masih bersama kami tim Nunukan Siang ini yang bertugas untuk Anda. Di program musik dan informasi pendengar, kami kembali ajak Anda untuk ikut bergabung, berpartisipasi bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, boleh ya Anda sharing di 0811-531-1945. Santai sambil menikmati waktu istirahatnya, isomanya, istirahat, ibadah, makan ya. Atau juga untuk siang hari ini belum istirahat, masih dengan pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak di hari Senin seperti itu ya. Namun juga jangan nyekip waktu makannya, waktu istirahatnya, waktu ibadahnya juga, karena ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Waduh. Oke, yang lagi menikmati dengan makan siang, selamat makan siang. Happy Maxi gitu ya. Oke, dan untuk Anda pendengar di jam 13 siang hari nanti di program yang sama, namun untuk informasi akan kami hadirkan terkait tradisi, budaya, kesenian tradisional dan juga lagu-lagu daerah. Semoga ini bisa menghibur juga nih, memberikan semangat baru juga untuk Anda yang prepare lagi untuk melanjutkan aktivitasnya setelah isoma atau juga lagi santai begitu ya, menikmati istirahat siang untuk hari ini.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait tradisi budaya kelahiran bayi ya. Ada tradisi budaya sepasaran dan selapanan. Ini adalah tradisi syukuran dalam budaya Jawa untuk menyambut kelahiran bayi di usia 5 hari sampai dengan 35 hari, pendengar. Nah, sepasaran untuk usia 5 hari, di mana waktu pelaksanaannya saat bayi berusia 5 hari, angka 5 berasal dari jumlah hari dalam pasaran Jawa. Legi, Pahing, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Untuk kegiatan utamanya di saat itu ada pemberian nama lengkap si bayi, kemudian juga pemotongan sedikit rambut bayi sebagai simbol penyambutan dan pembuatan bubur abang putih atau bubur merah dan putih untuk dibagikan kepada tetangga dan kerabat. Tujuannya, pendengar, adalah untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas keselamatan ibu dan bayi setelah proses persalinan. Nah, kalau untuk tradisi si budaya selapanan apalagi ya, nanti kami akan hadirkan untuk Anda. Masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda di musik dan informasi siang ini.
1: Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop, haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan Pak terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20 kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48 kali 100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku

0: arah suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya. Sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengkopi dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
1: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
0: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
1: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong de Lunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
0: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong de Lunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
1: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
2: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
1: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan

Negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan, yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

Ketipung merupakan salah satu alat musik jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung.

Pendengar, masih informasi seputar tradisi budaya kami hadirkan untuk Anda terkait tradisi budaya kelahiran penyambutan bayi ya. Ada selapanan pendengar, selapanan ini untuk bayi yang berusia 35 hari. Nah, untuk waktu pelaksanaan sendiri pada saat bayi berusia 35 hari atau satu selapan, perhitungan 7 hari dalam seminggu dikali 5 hari pasaran, yaitu 7 kali 5 sama dengan 35 hari. Kemudian kegiatan yang dilakukan sama juga halnya tadi, ya ada pemotongan rambut bayi, pemotongan kuku bayi juga, kemudian ada acara bersama atau selamatan dengan mengundang keluarga dan tetangga. Pelaksanaan ibadah akikah ini untuk yang beragama Islam jika belum dilakukan sebelumnya. Tujuannya sendiri menandai selesainya masa pemulihan ibu, membuang kotoran bawaan lahir juga, serta mendoakan kesehatan dan masa depan anak. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Musik dan Informasi ya. Untuk di siang hari ini, pendengar jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan di program Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kebanyakan juga mendadak ini, ya, surat edaran ini mendadak, situasional, sehingga ya, kalau hari ini tadi masih ada pendistribusian, meskipun tidak maksimal ya.
2: Adapun untuk kegiatan usahanya, ada yang ternak ayam dan ada juga yang penyertaan modal dengan pihak ketiga.
0: Sari Berita. Sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan terkait dampak asap karhutlah, SPPG Bukit Arung Sejahtera menyesuaikan penyaluran program MBG selama 3 hari. Sebanyak 2 koperasi desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Nunukan mulai berjalan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan, siang ini kita awali dengan informasi terkait sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan terkait dampak asap karhutla. SPPG Bukit Arung Sejahtera menyesuaikan penyaluran program MBG selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
1: Dampak sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan turut mempengaruhi pola operasional SPPK Bukit Arung Sejahtera di Kabupaten Nunukan. Menyusul diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nunukan yang menginstruksikan sistem belajar dari rumah bagi pelajar PAUD TK, SD, dan SMP. Pihak pengelola menegaskan komitmen untuk tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah daerah demi keselamatan anak-anak. Penanggung jawab SPPK Bukit Arung Sejahtera, Sumari, menjelaskan kebijakan darurat tersebut berlaku selama 3 hari mulai tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2026. Meski demikian, khusus untuk hari pertama memberlakukan surat edaran pada hari Senin 31 Agustus, distribusi makan bergizi gratis atau MBG masih tetap berjalan, terbatas untuk kelompok sasaran 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui posyandu yang jadwalnya yang telah dikoordinasikan sebelumnya.
2: Ya, karena ini kan sifatnya kan juga mendadak ini, ya, surat edaran ini mendadak, situasional, sehingga ya kalau hari ini tadi masih ada pendistribusian meskipun tidak maksimal, ya, jadi ke posandu-posandu. Yang pasti untuk hari Selasa dan Rabu itu kalau tidak ada perubahan kebijakan itu tidak ada pendistribusian ini MBG.
1: Sementara itu untuk penyaluran pada hari Selasa dan Rabu, pihak SPPG akan menyetop sementara distribusi ke sekolah-sekolah seiring kebijakan belajar dari rumah, sembari menunggu perkembangan evaluasi cuaca lebih lanjut dari pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
3: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid, mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
4: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP, dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancat, itu juga diberlakukan sama dengan kita, ya, belajar dari rumah.
3: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
4: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya, polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
3: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Sebanyak 2 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Nunukan mulai berjalan. Laporan dari Tareri.
6: Kepala Bidang Koperasi DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Siti Hasna menyampaikan, untuk tahun 2026 ini pihaknya fokus melaksanakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih sebanyak 171. Dari 171 koperasi sebanyak 32 yang saat ini sudah berproses pembangunan. Sementara 7 koperasi desa sudah rampung 100%. Kemudian yang sudah berjalan usahanya sebanyak 2 koperasi, yakni di Desa Tetaban, Kecamatan Sebuku, dan Desa Srinanti, Kecamatan Simanggaris.
7: Adapun untuk kegiatan usahanya, ada yang ternak ayam dan ada juga yang penyertaan modal dengan pihak ketiga.
8: Kalau di Nunukan belum ada?
7: Kalau di Nunukan belum ada, tapi insya Allah dalam waktu dekat, karena untuk sudah ada 3 nih di Nunukan dan 1 di Nunukan Selatan yang proses pembangunan gerainya dan sudah hampir rangkum. Nah insya Allah setelah selesai ini paling tidak kita fokus di Nunukan Utara. Insya Allah segera juga bergerak usahanya.
6: Ketika ditanyakan soal harga, ia berharap dapat bersaing dengan usaha kelontong yang ada di Nunukan. Karena tujuan utama adanya koperasi ini menghadirkan harga sembako yang lebih murah dibanding yang ada di luar sana, sehingga memberikan kemampuan atau daya beli kepada masyarakat, khususnya anggota koperasi, lebih terjangkau.
7: Harapannya dari pusat itu informasi yang kami dapat tidak setengah-setengah. Terus untuk pembinaan juga mudah-mudahan bisa diperbanyak lagi, baik dari pusat ke kabupaten atau dari provinsi ke kabupaten itu. Karena terus terang kami sendiri di kabupaten selaku pembina juga mendapat informasi itu setengah-setengah, sehingga untuk menyampaikan lebih luas lagi ke teman-teman pengurus koperasi juga setengah-setengah, karena memang keterbatasan informasi yang kami dapatkan seperti itu.
6: Ia juga berharap dengan adanya koperasi Desa Merah Putih berjalan lancar, aman, tidak ada permasalahan di lapangan. Karena koperasi hadir dalam rangka untuk memberikan kemudahan selain kepada masyarakat dan juga kepada anggota koperasi itu sendiri. Dalita Riri melaporkan.
9: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Nunukan Color Festival 2026 menjadi hiburan masyarakat dalam rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
10: Nunukan Color Fest 2026 menghadirkan lari santai dengan konsep festival warna dan hiburan masyarakat. Panitia mencatat sekitar 300 peserta resmi, sedangkan jumlah peserta yang ikut berlari mencapai sekitar 700 orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Haji Surai.
11: Oke, tentu pertama-tama saya ucapkan bahagia ya. Kenapa? Ini adalah salah satu rangkaian HUT Kabupaten Nunukan dan juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kita mampu memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat. Jadi tanggapan saya tentu ini adalah kegiatan yang sangat baik untuk kita semua.
10: Peserta yang tidak mendapatkan nomor dan baju tetap mengikuti kegiatan lari bersama peserta lainnya. Selain lari, kegiatan juga menghadirkan aktivitas bersama untuk mengajak masyarakat bergerak dan menikmati suasana acara. Panitia turut menyediakan door prize yang diberikan melalui dukungan sejumlah sponsor kegiatan.
11: Dari daftar di kita ada 300 lebih, tetapi sesungguhnya lebih karena banyak yang tidak dapat nomor, tidak dapat baju, tapi tetap ikut lari. Mungkin berkisar ke angka 700, dua kali lipatnya dari jumlah yang ada itu.
10: Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai aktivitas bersama yang melibatkan masyarakat. Zumba menjadi salah satu rangkaian hiburan untuk mengajak peserta bergerak dan menari bersama-sama.
11: Nah, kita ada acara Zumba untuk kita menggerakkan semua masyarakat bisa bergerak, bernari bersama-sama. Kemudian nanti ada lagi door prize dari berbagai sponsor.
5: Anda sedang Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
9: Pendengar, informasi masih disampaikan reporter kami Ferry Herniansa terkait asap karhutla sekolah di Nunukan terapkan BDR dari rumah.
10: Pemerintah Kabupaten Nunukan sebelumnya mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menjaga kondisi selama pencemaran asap. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait aktivitas pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan.
12: Kita pun sudah merilis imbauan itu, program masker, kemudian usahakan menjaga kondisi lah. Karena ini anak-anak sekolah pun untuk sementara nanti bisa kita koordinasi dengan dinas pendidikan itu untuk 3 hari ke depan kita belajar dari rumah ya, agar menjaga memastikan semua dalam kondisi baik-baik.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan kemudian menetapkan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi siswa selama 3 hari. Kebijakan tersebut terhitung mulai 31 Agustus 2026 hingga 2 September 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Haja Erlina menyebut BDR dilakukan sebagai langkah menjaga kondisi siswa. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kondisi pencemaran asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
8: Terhitung mulai hari ini sampai 3 hari, kurang lebih tanggal 2 September 2026, ditetapkan untuk dilakukannya pelaksanaan BDR, yaitu belajar dari rumah.
10: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil keputusan belajar dari rumah setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kondisi tersebut melibatkan Bupati, Sekda, dan Asisten Kabupaten Nunukan.
8: Hal ini disebabkan karena adanya pencemaran asap yang sangat mengganggu, yang akhirnya diambil setelah dilakukan koordinasi baik dengan BPBD, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, maka diambillah keputusan bahwa akan dilakukannya BDR.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.

informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan terkait dampak asap karhutla, SPPG Bukit Arung Sejahtera menyesuaikan penyaluran program MBG selama 3 hari. Sebanyak 2 koperasi desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Nunukan mulai berjalan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: baju. Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

Abu-abu cinta dari miliknya Irsya, Nanang Suwito, Nanang Suwito dan kawan-kawan ya, hadir di kesempatan siang jelang sore hari ini bersama kami tim Nunukan Siang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, baru saja dengarkan radionya untuk di tiga frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan, dan juga untuk yang saat ini tersambung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk Anda, boleh ya, untuk yang ingin bergabung bersama kita, dangdutan bersama, iya dangdutan bersama untuk di hari ini, silakan di 0811531119 Anda dapat berpartisipasi langsung, kita ketemunya di udara, langsung via telepon, SMS, WhatsApp juga masih di nomor yang sama ya, 0811531119.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan

Bung Judi, kami hadirkan untuk Anda mendengar di sore hari ini ya. Kembali selamat sore untuk yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Senang sekali di kesempatan hari ini ketemu lagi nih di program Pro Dangdut, Dangdutan bersama kami hingga pukul 16 sore hari nanti. Silakan, kami juga ajak Anda untuk update informasi dari tempat tinggal Anda nih, yang mau sharing boleh silakan terkait situasi kondisi, kabarkan aja seperti apa ya di tempat tinggal Anda, seperti apa untuk kabutnya, sudah mulai berkurangkah ya, atau seperti apa situasi kondisinya, boleh berkabar. Kemudian untuk pendengar kita yang berada di Sebatik juga silahkan untuk situasi kondisi di sana seperti apa saat ini, boleh Anda kabarkan di 0811531945 untuk share informasi. Anda boleh langsung telepon, kemudian juga SMS, WhatsApp, ayo silahkan ya. Oke, di via WhatsApp sudah ada yang bergabung, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, menjelang sore. Terima kasih penyiar radio RRI Nunukan dari Idris. Halo Bang Idris, ingin menyapa seluruh pendengar RRI di mana saja berada dengan ucapan salam persahabatan lewat udara. Untuk penyiar tidak request lagunya. Oh, mungkin maksudnya boleh tidak ini ya. Untuk penyiarnya boleh tidak request lagunya Nur Halima Cemara Biru. Terima kasih untuk Bang Idris di Pantai Asmara. Di mana tepatnya tuh ya? Pantai Asmara dekat wilayah Nunukan saja kah Bang Idris, atau ada di suatu tempat nih yang memang masih dirahasiakan privacy? Oke, okay, baiklah. Terima kasih Bang Idris untuk kebersamaannya di program Pro Dangdut. Ditunggu untuk si apa tadi itu ya, si Nur Halimanya. Dan untuk Anda pendengar yang juga di saat ini barangkali sedang melanjutkan pekerjaannya setelah isomah ya, isomahnya berapa jam sih ya, semangat untuk semuanya, semoga yang tertunda siang tadi semuanya bisa terselesaikan hari ini, pokoknya bisa selesai semuanya hari ini, tidak ada PR-PR tertunda, pekerjaan tertunda yang dijadikan PR besok hari ya, clear hari ini, sepakat, sepakat. Oke, baik, langsung saja kita dengarkan bersama dari miliknya Nur Halima Cemara Biru. Bang Idris, terima kasih yang saat ini ada di Pantai Asmara. Untuk Anda pendengar, selamat mendengarkan dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk yang sudah miss call ya di offer ya. Boleh silakan yang mau bergabung di on air langsung kami terima deringan Anda 0811-531-1945. Selain itu Anda juga dapat kirim SMS atau juga WhatsApp. Yang mau bergabung di WhatsApp juga boleh silakan. Kami tunggu partisipasinya. Ya, masih dengan rangkaian lagu-lagu Dangdut koleksi RRI Nunukan, yang mana lagu kita sudah di-list juga oleh music director kami untuk edisi hari ini. Jadi jangan khawatir ya untuk Anda yang barangkali mau dengarkan lagu dangdut apa begitu, ya akan kita usahakan kita cari dari bawah ke atas, dari atas ke bawah gitu ya. Kita pokoknya kita hembur, susun lagi nanti gitu ya. Demi siapa coba? Demi Anda. Oke lah, baik, untuk di Pro Dangdut kali ini dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan. Muncul aja nih si Sibat ya. Gak sabaran dia pendengar. Oke lah, kita gaskan aja.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hai Kiwosi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu demi lagu kami hadirkan untuk Anda. Semoga juga bisa menghibur untuk di sore hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar, boleh silakan yang ingin bergabung bersama kita di 0811-5311-945. Silakan Anda langsung tersambung bersama kami di Pro Dangdut untuk kali ini ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah miss call, ayo buruan langsung di via telepon. Kami tunggu partisipasi Anda, masih kurang lebih waktu kebersamaan kita 20 menit ke depan sebelum nanti kami akhiri untuk di program Pro Dangdut untuk kali ini. Oke, masih dengan lagu-lagu dangdut, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda. Ada lagu bagus kali ini dari miliknya siapa ya, kita coba hadirkan untuk Anda yang lagi mencintai seseorang, kemudian harus mengalah atau harus merelakan ya, seperti katanya Ratu Eva dengan cinta tak harus memiliki. Seperti apa dan bagaimana, waduh, kalau lagu dangdut itu ya syairnya itu pas kena di hati gitu. Oke, langsung kita dengarkan yang satu ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri

Indonesia. Hello Indonesia. Ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir acara untuk di program Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kita. Oh, sudah ada yang tersambung lagi, kita terima ya penelpon terakhir di Prodangdut. Mohon maaf nih. Oke, ada siapa di sana? Langsung saja kita terima. Halo Prodangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Baik, selamat sore. Terima kasih. Dengan siapa, di mana dulu ini?
1: Di Sebatik.
0: Di Sebatik dengan siapa nih?
1: Bung Kahar.
0: Oh, Bung Kahar. Apa kabar, Bung Kahar?
1: Oh iya, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Baik, Bung Kahar, hari ini lagi di mana posisi ini? Di kebun kah aktivitasnya atau di mana kali? Di rumah saja kah? Begitu?
1: Oh, di rumah.
0: Di rumah saja, baik. Baik, Bang Kahar mau dengar lagu dangdut apa? Bang Kahar, silakan.
1: Bisa kah Judi?
0: Dari miliknya siapa? Bung Kahar mau siapa yang nyanyikan? Jangan bilang saya.
1: Bang Haji Merama.
0: Oke, siap di format. Silakan nih, Bung Kahar mau lagunya untuk siapa pendengar kita? Boleh, silakan.
1: Untuk siapa itu, Bung Herman?
0: Ya.
1: Bung Tajuddin juga. Salam kenal semua.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Semuanya itu monitor di RRI.
0: Betul sekali.
1: Salam kenal juga yang bertugas semuanya di Pro 1 RRI Nunukan.
0: Oke, mewakili, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kahar, saat ini posisinya lagi di Sebatik ya, sudah bergabung bersama kita. Berarti Bung Kahar yang pilihin satu lagu pamungkas kita untuk di Pro Dangdut adalah kita untuk hari ini. Kita lanjut saja. Sekali lagi terima kasih Bang Kahar untuk partisipasinya. Salam sama keluarga semuanya, sehat-sehat di sana juga ya. Oke, dan untuk Anda pendengar, saya akhiri untuk kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, sekaligus kami akhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Sore yang bertugas. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Nanti aja lah cuci piringnya. Tumpuk aja lah dulu.
1: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi, woi.
0: Siapa yang ngomong barusannya?
1: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
0: Oke, aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
1: Nah, gitu dah.
2: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

Selamat sore pendengar, kembali masih menyapa Anda semuanya pendengar di Pro 1 Nunukan di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nunukan, juga di Sebatik di FM 91,5 MHz di Tawau, di Kalabakan, Malaysia ya, dan juga di FM 92,7 MHz di wilayah Krayan, dan juga untuk semua pendengar yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbis, dan juga yang mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Kembali kali ini untuk Anda semuanya yang tengah menikmati waktu di akhir bulan Agustus, saya yakin sudah banyak hal yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan, dan semoga saja semua yang sudah Anda kerjakan dari awal bulan Agustus hingga saat ini semua yang membuahkan hasil terbaik yang sudah Anda harapkan. Dan jika belum ya, masih ada hari esok, kita akan memulai lagi di bulan yang baru ya, awal yang baru untuk Anda semua nanti di esok hari. Jadi terus semangat apapun itu hasilnya hari ini. Kembali kali ini juga beragam informasi kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya yang mungkin juga saat ini tengah berkumpul dengan keluarga atau pulang dari kerja, atau juga dalam perjalanan Anda, dan juga yang masih disibukkan dengan berbagai pekerjaan atau yang baru akan memulai. Untuk Anda semuanya, selamat sore, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, walaupun kita sedang dilanda kabut asap ya, tapi tetap selalu semangat dan jaga kesehatan untuk kita semuanya. Kembali kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan ini mulai melanda Kalimantan, Kabupaten Nunukan ini pendengar. Nah, kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Untuk itu seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga kini, hingga SMA kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari. Mulai dari tanggal 31 Agustus atau hari ini hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan juga antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid mengatakan bahwa dampak kabut asap kiriman ini membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik. Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan juga menerima materi pembelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan. Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal.

0: Yes, ntar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Sini Desya, mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 Nunukan.

Kekeringan atau kurangnya pasokan air dalam jangka waktu tertentu sebenarnya dapat ditanggulangi dengan melakukan beberapa langkah pencegahan kekeringan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga sumber atau mata air. Yang kedua, menggunakan air dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, secara bersama-sama membentuk sebuah waduk yang mampu menampung air hujan dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat selama musim kemarau. Dan yang keempat, membuat tandon air sebagai persiapan di pekarangan rumah. Dengan menerapkan tips pencegahan kekeringan, diharapkan mampu meminimalisir bencana kekeringan dan membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi kondisi kemarau panjang yang membuat pasokan air berkurang. Tetap jaga lingkungan kita dari bencana kekeringan agar pasokan air tetap terjaga dan kebutuhan dasar manusia terhadap air tidak terganggu.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Pendengar kembali masih bersama di Dundukan sore hari ini dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar Dundukan Color Festival 2026 menghadirkan lari santai dengan konsep festival warna dan hiburan masyarakat. Panitia mencatat sekitar 300 peserta resmi, sedangkan jumlah peserta yang ikut berlari mencapai sekitar 700 orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Haji Surai. Peserta yang tidak mendapatkan nomor dan baju tetap mengikuti kegiatan lari bersama peserta lainnya. Kondisi tersebut membuat jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan menjadi lebih banyak dari peserta resmi. Selain lari, kegiatan juga menghadirkan aktivitas bersama untuk mengajak masyarakat bergerak dan juga menikmati suasana acara. Panitia turut menyediakan door prize yang diberikan melalui dukungan sejumlah sponsor kegiatan. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Zumba ya sebagai aktivitas bersama yang melibatkan masyarakat. Nah, Zumba ini menjadi salah satu rangkaian hiburan untuk mengajak peserta bergerak dan menari bersama. Nah, itu dia pendengar, beragam informasi sore hari ini untuk Anda. Dan nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian beragam informasi dan selanjutnya kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Tarakan.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore hari ini kita bersama Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana Banjarmasin untuk sore hari ini, Aulia?
1: Suasana kota Banjarmasin sore hari ini dari pagi sampai sore ini diserbu kabut asap, Diti.
0: Wah, sama seperti di kota Tarakan. Tetap sehat, Aulia?
1: Iya, semoga ya, kita semua berdoa semua. Semoga juga penyiar-penyiar kita juga diberikan kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan ya, dan juga sekitarnya.
0: Amin. Baik Aulia, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik Diti, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan penurunan distribusi air bersih.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sudah 4 hari ini sudah enggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leding di tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah masih mengenai kondisi ini, agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah enggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
4: Jadi harapannya apa nih?
2: Ya, semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini, Pemadam masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pemadam masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pemadam masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
5: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki untuk kita fasilitasi. Bisa lanjut di instalasi IPA 2 untuk didorong ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja. Bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
4: Gratis lah.
5: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, pemerintah masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Diti, itu tadi informasi dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan, Diti.
0: Terima kasih Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, dari Nunukan sore hari ini kita bersama dengan Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo juga Diti, selamat sore.
0: Bagaimana kabar Nunukan untuk sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, cuaca juga cerah walaupun agak berkabut ya.
0: Oke, semoga aman-aman aja ya Angel di Nunukan.
1: Amin. Semoga ya.
0: Baik Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Dari Nunukan Diti, sore hari ini ada informasi terkait dengan BP3MI Kaltara buka peluang kerja luar negeri untuk alumni SMK dan juga SMA Nunukan.
0: Baik Angel, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, BP3MI Kalimantan Utara membuka peluang kerja luar negeri bagi alumni SMK dan SMA Nunukan. Program tersebut menjadi salah satu upaya membantu pemerintah menekan angka pengangguran daerah. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
2: Informasi peluang kerja akan disebarluaskan melalui jaringan kepala sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Alumni yang berminat dapat menghubungi BP3MI Kalimantan Utara untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara Usman Afan.
3: Mudah-mudahan adik-adik kita yang alumni silakan hubungi kami, kantor kami, nanti kami bisa sebarluaskan juga karena kami punya grup SMK. Kepala Sekolah SMK se-Kalimantan Utara dan se-Kalimantan Timur. Kita ada media group. Jadi semua informasi melalui sekolahnya masing-masing.
2: Program SMK Go Global menyasar lulusan yang memiliki keinginan bekerja di luar negeri. Lulusan SMK dinilai memiliki kemudahan karena telah dibekali keterampilan sesuai bidang kejuruan. BP3MI membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengikuti program tersebut. Peserta dari SMA akan mendapatkan peningkatan kapasitas sesuai minat dan kemampuan bekerja.
3: Ya, jadi harapan kita untuk tahun ini adalah anak Nunukan yang bisa mau bekerja di luar negeri. Karena ini juga sebenarnya program kami ini membantu pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di daerah. Inilah salah satu upaya kita hadirnya kami mewakili negara untuk PMI kita.
2: BP3MI Kalimantan Utara akan memberikan informasi pulang kerja melalui sekolah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan memudahkan alumni memperoleh akses informasi bekerja di luar negeri.
3: Kita tidak menutup SMA. SMA juga bisa. Iya, karena nanti makanya kalau SMK itu agak lebih mudah gitu. Karena mereka sudah kejuruan. Tapi kalau SMA tidak masalah. Nanti kita berikan juga peningkatan kapasitasnya, keinginan dan kemampuan di mana dia berminat untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
1: Rekan Diti, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, dari Nunukan kami mengajak Anda ke kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini kita bersama dengan Adi Putra. Halo, selamat sore Adi Putra.
1: Halo, selamat sore Mbak Diti. Gimana kabar rekan-rekan yang ada di Tarakan sore hari ini?
0: Kabar kami luar biasa baik Adi, cuma ya cuacanya agak berkabut untuk sore hari ini. Bagaimana dengan Palangkaraya, apakah sehat semuanya?
1: Di Palangkaraya kami mengenakan masker nih.
0: Oh, sudah.
1: Mungkin ya hari ini mungkin udaranya juga masih kurang baik ya, sama seperti kemarin.
0: Baik, sehat-sehat selalu Adi Putra. Dan ada informasi apa sore hari ini dari Palangkaraya?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait kabut asap ganggu penerbangan, sejumlah jadwal di Bandara Cilikriwut tertunda nih Mbak Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Adi.
1: Baik, terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya kembali mengganggu operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut. Kondisi jarak pandang yang terbatas menyebabkan sejumlah jadwal penerbangan mengalami penundaan. Sehingga pihak bandara terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca demi menjamin keselamatan penerbangan. Selengkapnya, reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
2: Penerbangan rute Surabaya Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
3: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
4: Sebagian memang ada yang sudah tuntas dilakukan penanganan dan sebagian lagi memang melakukan upaya pendinginan atau pembasahan di kawasan-kawasan yang hingga kemarin belum sempat tuntas dipadamkan. Dan sampai saat ini pun tim kita masih berjibaku di lapangan memadamkan di lokasi-lokasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat langsung.
3: Tim lapangan juga terus merespon laporan masyarakat terkait adanya kebakaran hutan dan lahan. Petugas langsung melakukan pengecekan dan penanganan di lokasi yang dilaporkan. Hal ini sebagai upaya mempercepat pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Diti di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, saat ini dari Samarinda kita bersama dengan Ria Arda. Halo, selamat sore Ria.
1: Halo juga, selamat sore Kang Didi.
0: Ria, bagaimana keadaan cuaca di Samarinda? Apakah sama seperti wilayah Kalimantan yang lain?
1: Cuacanya cukup kabutnya membuat masyarakat untuk terus waspada, bahkan jarak pandang cukup terbatas, dan rencananya untuk daerah Tenggarong ini akan diadakan pembelajaran daring ini karena asap.
0: Pembelajaran daring. Oke. Iya. Tetap jaga kesehatan Ria, dan ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Dari Samarinda, Perumdam siaga hadapi intrusi air laut di Samarinda, rekan Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Ria.
1: Terima kasih Diti, Anda yang ada di Tarakan, pendengar Perundam Tirta Kencana Samarinda memperketat pemantauan air baku, kadar klorida diperiksa setiap 15 menit untuk mengantisipasi intrusi air laut. Pemantauan dilakukan karena debit air dari hulu menurun, sementara pasang sungai Mahaka meningkatkan resiko masuknya air laut. Kita simak informasinya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah operasinya sudah berkurang ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
2: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara. Namun penghentian intake tidak berlangsung sepanjang hari karena kadar klorida dapat kembali menurun saat air sungai surut.
4: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari, dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari, sambil kita evaluasi.
2: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
1: Diti, demikian tadi laporan dari rekan Rizky Multiananta. Kembali ke Anda Diti, Anda yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Ria Arda dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Budaya Bulungan mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distrikbud Bulungan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan menerapkan belajar dari rumah atau BDR bagi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku serentak untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP baik negeri maupun swasta sekabupaten Bulungan. BDR diberlakukan mulai Senin 31 Agustus hingga Rabu 2 September 2026 sebagai langkah pencegahan agar peserta didik tidak terpapar risiko kesehatan akibat kondisi udara yang belum menentu. Kepala Disdikbud Bulungan Suparmin Seto menegaskan kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi kabut asap serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun menurut Suparmin, kebijakan tersebut bukan berarti aktivitas pendidikan dihentikan. Proses pembelajaran tetap berjalan, hanya saja pelaksanaannya dialihkan dari ruang kelas ke rumah masing-masing peserta didik. Kebijakan libur ini lanjut dia akan terus diperpanjang apabila kondisi udara di Bulungan semakin memburuk.
1: Kemungkinan bisa terjadi, karena kita prinsip ini adalah keselamatan anak-anak kita lah yang kita utamakan ya. Kita BDR kan bukan berarti berhenti belajar, cuma mengalihkan moda pembelajarannya aja gitu Pak.
0: Disdikbud juga memberikan kelonggaran bagi pendidik maupun tenaga kependidikan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Penyesuaian tugas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing. Ia menegaskan penerapan BDR saat ini masih bersifat sementara. Disdikbud Bulungan akan terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan atau perlu diperpanjang. Data Nyusul Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Mendengar kembali masih bersama kami di Nunukan sore hari ini. Temani Anda semuanya menikmati waktu sore bersama dengan keluarga di akhir bulan Agustus ya. Dan mudah-mudahan segala kegiatan Anda sore hari ini juga semua berjalan lancar. Baik yang untuk yang akan berolahraga atau juga punya kegiatan-kegiatan khusus lainnya. Kembali untuk Anda lagu-lagu religi islami kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini sambil menanti waktu azan maghrib hari ini pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: الدعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Pendengar, kembali lagi kita masih dengan beragam informasi di malam hari ini untuk Anda semuanya yang sudah stay bergabung bersama kami di Pro 1 Nunukan saat ini. Dan untuk Anda semua, kali ini informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan BMKG menyebut hujan sedang hingga lebat ini menjadi cara paling efektif memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Namun hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan belum rata di sejumlah daerah terdampak karhutla selama sepekan mendatang di Indonesia. Perakirawan BMKG Nur Rahmat Jadmiko mengatakan bahwa hujan menjadi solusi alami yang paling efektif untuk membantu memadamkan karhutla. Menurutnya hujan perlu turun dengan intensitas sedang hingga lebat dan berlangsung cukup lama agar api benar-benar segera mereda. Dan mendengar BMKG juga memprediksi cuaca Indonesia pada 30 Agustus hingga 5 September 2026 cenderung berawan hingga hujan ringan di wilayah. Dan kondisi tersebut membuat peluang hujan lebat yang dibutuhkan untuk membantu pemadaman karhutla ini masih tergolong rendah selama sepekan mendatang. Dan juga peluang hujan ringan hingga sedang masih muncul di beberapa wilayah terdampak karhutla pada waktu tertentu. Wilayah tersebut meliputi sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, serta Kalimantan Utara dalam beberapa hari mendatang sesuai perakiraan BMKG. Dan juga pendengar, Kalimantan Utara juga berpeluang menerima hujan ringan hingga sedang pada 1 sampai 2 September 2026 mendatang sesuai perakiraan. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut belum cukup untuk memastikan seluruh titik karhutla padam secara alami dalam waktu singkat tersebut.

0: Saat cuaca mendung atau hujan, suara petir kadang kala terdengar, baik dekat maupun jauh. Suara gemuruh petir adalah petanda bahwa telah terjadi sambaran petir di suatu daerah. Namun, tahukah Anda, kita bisa memperkirakan jarak kita dengan daerah sambaran petir? Saat kilatan cahaya petir terlihat, mulailah menghitung dalam satuan detik. Dan berhenti menghitung saat gemuruh petir terdengar. Dan bagilah jumlah detik dengan 3. Hasilnya adalah perkiraan jarak Anda dengan sambaran petir dalam satuan kilometer. Dengan memperkirakan jarak Anda dengan daerah sambaran petir, Anda dapat mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan Anda atau segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat berlindung.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Kekeringan atau kurangnya pasokan air dalam jangka waktu tertentu sebenarnya dapat ditanggulangi dengan melakukan beberapa langkah pencegahan kekeringan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga sumber atau mata air. Yang kedua, menggunakan air dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, secara bersama-sama membentuk sebuah waduk yang mampu menampung air hujan dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat selama musim kemarau. Dan yang keempat, membuat tandon air sebagai persiapan di pekarangan rumah. Dengan menerapkan tips pencegahan kekeringan, diharapkan mampu meminimalisir bencana kekeringan dan membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi kondisi kemarau panjang yang membuat pasokan air berkurang. Tetap jaga lingkungan kita dari bencana kekeringan agar pasokan air tetap terjaga dan kebutuhan dasar manusia terhadap air tidak terganggu.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

Indonesia sejak dulu kala. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun, itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain, gitu. Ya. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada, itu. Terutamanya di bidang pendidikan. Adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur. Apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, nggak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Nah, disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan tuh perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya, sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir, kita tidak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kampung Budaya akibat dampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya. Kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu. Biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah kadang kalau sudah terbiasa.
2: Nggak ada masalah seperti itu ya?
1: Nggak ada masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu. Sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di Kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru-baru saat ini tuh meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di Kebudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Iya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi beragam informasi telah kami hadirkan menemani Anda di sore hingga malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan selanjutnya nanti Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam pada pukul 20.30 nanti. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jamiah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidan usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidan usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya, anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa, investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan

0: beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena A-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Katanya hari main bagus, tiba-tiba kemudian pertemuan musim ini, musim depan harganya menjulang berkali lipat. Ya untuk tentunya bahkan pengulang kali kan, nah, kita juga ingin menyeimbangkan. Ya kita lah, pemainnya mulai sendiri, ya, tapi tentunya ada satu. Kalau ini dia itu lipat, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya kita pemain yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau misalnya yang satu tahun, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah cara finansial dapatkan tidak sudah. Nah, kita ingin kita mencapai semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri yang lain, bukan diri yang apa, ya. Kita harus terbalik. Jadi memang itulah harus kita ikhlaskan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa klub punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak berkibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
0: Dan pendengar, liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan Nyarapul Litulain melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nenukan, bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam dengan topik ketakwaan pondasi keluarga Muslim yang akan disampaikan oleh Ustadz Sam Fahtoni. Setelah itu juga kita akan mengikuti sebuah drama radio Pohon Kutebang Harapanku Tumbang. Selamat mendengarkan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa attal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fashalli wa sallim ala habibinal mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihadhihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur dan bergembira telah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan melakukan ritual kurban sebagai salah satu ibadah yang penting di dalam bulan Dzulhijjah ini. Namun di balik peristiwa itu ada yang harus kita renungkan. Kalau kita ini mendapatkan inspirasi baru pada peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim, bahwa keluarga Ibrahim mengajarkan ketakwaan itu merupakan pondasi bagi keluarga muslim. Pendengar rahimakumullah, keluarga kita ini tidak aman-aman saja. Keluarga kita ini dalam ancaman. Banyak pihak yang menginginkan keluarga muslim gagal membina rumah tangganya, yang akan berimbas kepada kualitas generasi kita. Keluarga muslim diarahkan jauh dari nafas dan ruh Islam, sehingga generasi yang lahir dalam keluarga kita lemah akidahnya, lemah keislamannya, lemah pengetahuan ajaran Islamnya, lemah keberpihakannya. Mereka pada akhirnya tidak berpihak kepada Islam dan umatnya, tidak sudi dengan ajaran dan syariahnya, tetapi malah menjadi pembela penentang-penentang Islam. Mereka mudah disimpangkan pemahamannya kepada penafsiran yang menyimpang dan menyesatkan. Indikasinya sangat nampak di pelupuk mata. Kita sekarang harus segera menyadari dan bersikap terhadap apa yang dialami oleh keluarga muslim yang berada pada ambang kepunahan elan vital, kehilangan ghirah, kerapuhan akidah, serta tenggelamnya semangat jihad. Di depan mata kita saksikan banyak anak-anak kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, belum lagi memahami dan mengamalkannya. Tepat di hadapan kita, mereka begitu jauh dari Al-Quran. Keluarga kita begitu tandus dari sentuhan Al-Quran. Mereka disibukkan oleh amal yang sia-sia. Ketika banyak negara yang mengambil kebijakan agar anak usia sekolah tidak bersentuhan dengan HP, di sekeliling kita malah mereka dicengkeram oleh ponsel. Setiap saat, setiap hari, hampir tanpa istirahat, mereka dijejali hiburan, pengalaman, dan perilaku melalui media sosial. Sementara aktivitas mereka dengan Al-Quran tampak asing dan aneh. Jangankan dipegang, bahkan diraba atau disentuh pun tidak. Hampir seluruh harinya hanya ditemani benda mungil yang siap menghancurkan masa depan keluarga kita. Keluarga muslim sekarang banyak yang melupakan rumah Allah yang menyejukkan, mendamaikan, menentramkan, dan membahagiakan. Mereka sekarang lebih senang dan membuat acara di kafe, taman wisata, kedai, warung, dan tempat-tempat lain yang menghipnotis mereka, seolah akan mendapatkan kemuliaan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan melupakan, melalaikan, dan tidak memperdulikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kesuksesan dan kebahagiaan hakiki dan abadi. Akhirnya keluarga bukan lagi menjadi madrasatul ula, wahana kaderisasi, sarana menyemai iman, tetapi hanya tempat persinggahan semata. Pendengar rahimakumullah, coba kita perhatikan dan cermati data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. BKKBN membeberkan sebanyak 3.172.498 atau 4,79% keluarga terdata yang hidup di Indonesia telah mengalami konflik cerai hidup. Menurutnya ada 3 dimensi terkait keluarga terlihat masih harus ditingkatkan, yakni kebahagiaan 53,96%, dimensi ketentramannya 55,99%, dan dimensi kemandirian 52,09%. Data ini juga mencatatkan ada sekitar 401.007 keluarga atau 0,76% memiliki konflik berupa pisah ranjang. Kemudian ada 432.374 keluarga atau 0,69% yang menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal. Konflik lain yang dihadapi keluarga Indonesia itu ada 246.800 keluarga yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan banyaknya konflik yang dihadapi oleh keluarga, keluarga di Indonesia itu belum bisa dikatakan sebagai keluarga yang tangguh. Data lain yang dimilikinya, ada 97.615 kasus bercerai karena tidak harmonis. 74.559 kasus akibat faktor ekonomi. Cerai karena faktor ekonomi. Karena cemburu 9.338 kasus. Karena tidak bertanggung jawab ada 81.266 kasus. Dan karena ada hadirnya pihak ketiga ada 25.310 kasus. BPS juga telah merilis data nikah dan cerai menurut provinsi tahun 2024. Secara nasional ada 1.470.302 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 394.608 kasus atau 26,84%. Di Kaltara sendiri tercatat 2.899 peristiwa nikah. Sementara perceraian mencapai 931 kasus atau 32,11%. Pengadilan Agama Nunukan juga memberikan informasi tingkat perceraian di Nunukan itu, perceraian di Nunukan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 peristiwa perceraian 257 kasus, meningkat menjadi 272 kasus, meningkat 5,84%. Pada tahun 2022 meningkat lagi, pada tahun 2023 menjadi 280 kasus atau meningkat 2,86%. Inilah proses keluarga muslim yang pasti berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak muslim generasi Islam mendatang. Ditambah lagi akhir-akhir ini begitu banyak fenomena sosial yang cukup membuat kita mengelus dada. Mulai dari seorang ibu yang membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, anak membunuh orang tua membunuh anaknya, kasus kehamilan remaja di luar nikah, aksi pornografi yang melibatkan anak-anak, kasus perselingkuhan hingga aborsi, anak menghamili ibunya, bapak menghamili anaknya, dan banyak kasus-kasus serupa yang lain. Kasus-kasus fenomena sosial ini merupakan dampak dari disfungsi peran keluarga. Pendengar rahimakumullah, data itu menunjukkan rapuhnya kekuatan keluarga, ringkihnya benteng keluarga. Padahal keluarga adalah titik awal sebuah peradaban dapat dibangun. Keluarga pula yang akan menghasilkan muslim-muslim yang tangguh. Keluarga adalah the first and the best school for children. Sekolah pertama dan terbaik bagi anak. Para ulama besar dicetak dari keluarga mereka. Ilmuwan berpengaruh lahir dari keluarga tangguh. Generasi emas masa lalu muncul di balik tirai keluarga harmoni. Keluarga yang disinari lembaran-lembaran kalam ilahi. Keluarga yang dilumuri dengan keringat suci. Keluarga yang membasahi mulutnya dengan lantunan simfoni ilahi. Pendengar rahimakumullah, dalam konteks ini, menghadirkan keteladanan keluarga tangguh dan kukuh, kuat dan kokoh, sangat relevan dan aktual. Sebagai contoh dan teladan bagi lahirnya keluarga yang bahagia dan sejahtera, penuh semangat yang terpat dalam jiwa dan raga. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan sosok keluarga tangguh, membaca dan tahan banting. keluarga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Itulah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan keteladanan berharga bagi keluarga Muslim modern. Keimanan keluarga Ibrahim menjadi teladan bagi umat Islam untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Sarah yang telah berusia lanjut 99 tahun usianya gelisah karena belum mendapatkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan dakwah suaminya. Sementara Nabi Ibrahim telah memasuki usia 100 tahun pun mengalami hal yang sama. Inilah yang mendorong istrinya agar Ibrahim menikahi budaknya Hajar yang masih muda. Ibrahim asalnya menolak, meski pada akhirnya menerima saran istrinya Sarah. Padahal status sosial Ibrahim dan Sarah jauh lebih tinggi daripada Hajar yang hanya seorang budak pemberian. Ini pasti kekuatan iman. Dalam kehidupan keluarga, bagaimana mungkin bisa akrab dan harmonis antara dua istri Ibrahim itu? Dari satu dari sisi usia, Sarah lebih tua dibanding Hajar, jauh lebih tua. Dari sisi status sosial, Sarah dari keturunan dan keluarga terhormat, sementara Hajar seorang tawanan perang, budak pemberian dari Raja Mesir. Tetapi mereka tetap akrab, saling memahami dan mendukung. Mengapa begitu? Ini pasti kekuatan iman. Ketika Hajar melahirkan putra pertama Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa mereka ke lembah padang pasir. Jika kita ditinggalkan di padang pasir seperti Hajar, mungkin kita sudah protes. Tapi Hajar tidak, karena dia yakin perintah suaminya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Mengapa sikap Hajar begitu? Mengapa begitu Ibrahim, Nabi Ibrahim bersikap? Ini pasti kekuatan iman. Keluarga ini diuji belum mendapatkan keturunan. Ujian ini juga menggambarkan pentingnya menjaga nasab dan keturunan yang berkualitas. Nabi Ibrahim meski lama menanti keturunan, tetapi sabar dan tidak kehilangan iman. Ketika akhirnya dikaruniai Ismail, ia rela memisahkan diri dari Ismail atas perintah Allah. Ini pelajaran besar. Keimanan membuat kita tidak takut kehilangan apapun, asal itu perintah Allah. Keimanan kita pertaruhkan. Kalau kita beriman, berkorban itu mudah. Kalau beriman, memenuhi perintah Allah itu mudah. Ini adalah keimanan luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh istrinya Sarah dan Hajar, dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian terbesar yang disoroti adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya Ismail ke sebuah tempat tandus yang kini dikenal sebagai Makkah. Saat itu Makkah belum memiliki penghuni, sumber air, atau fasilitas apapun. Tetapi Hajar dengan keimanan yang kokoh menerima keputusan suaminya tanpa keluh kesah, meski ditinggalkan di padang pasir tanpa bekal memadai. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar tidak marah atau kecewa, melainkan berusaha mencari solusi, mencari air untuk anaknya, Ismail. Perjuangan Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah, yang kini menjadi ritus sa'i dalam ibadah haji, menjadi simbol ketabahan dan tawakal. Bayangkan, ditinggalkan tanpa air, tanpa apa-apa, tapi Hajar tidak mengeluh. Mengapa Hajar bersikap begitu? Pasti ini karena kekuatan iman. Sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Ibrahim berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Akhirnya Allah memberikan mukjizat berupa air yang memancar dari bawah telapak kaki Ismail, yang kini dikenal dengan air Zam-Zam. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah tanpa ragu, wala khaufun alaihi wala hum yahzanun, yang berarti tidak ada rasa takut atau sedih bagi orang beriman. Puncaknya, ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, anak yang digadang-gadang kehadirannya, anak yang begitu disayang dan dicintainya, anak yang menumbuhkan gairah hidupnya, anak yang mampu membuat tersenyum dan tertawa, anak yang menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan, anak yang diproyeksikan meneruskan dakwah ayahnya, tiba-tiba harus disembelih atas perintah Rabb-nya. Siapa ayah yang tidak bersedih terhadap nasib yang dialami anaknya? Siapa ayah yang tidak terenyuh menghadapi ujian cobaan ini? Siapa ayah yang tidak terpukul terhadap ujian itu? Siapa ayah yang tidak terperangah, terkesiap mendengar titah Rabb-nya itu? Tetapi Nabi Ibrahim, sang manusia tangguh, insan hanif, tidak sama sekali menampilkan kekecewaan, kegalauan, penolakan, pengalihan, penyelisihan, apalagi berpaling dan lari dari titah. Alih-alih Ibrahim malah tunduk patuh dan menyerahkan segala-galanya kepada sang pencipta yang memiliki rencana terbaik bagi dirinya dan keluarganya, meski sang anak digadang-gadang sebagai penerusnya. Ini pasti kekuatan iman. Begitu juga sikap Ismail kecil yang mendukung ayahandanya melaksanakan perintah dan titah Rabb-nya. Dia tidak memberikan pertimbangan yang menimbulkan keraguan bagi ayahnya. Dia tidak merajuk bermohon untuk menangguhkannya. Dia tidak merayu ayahnya agar menghadapi Rabb-nya untuk mengalihkan tugas beratnya itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menggagalkan ayahnya memenuhi perintah Allah. Namun justru anak emas itu mendukung ayahnya melaksanakan perintah itu. Anak itu malah menunjukkan kesiapan mental dan jiwanya dalam mensukseskan titah itu. Anak itu menampilkan kesabaran dan keyakinannya yang menumbuhkan tekad kuat meski digoda hebat oleh setan terlaknat. Akhirnya, dengan keteguhan dan keikhlasan yang luar biasa, sang anak meyakinkan ayahnya sehingga mereka mampu dan sukses melaksanakan perintah hebat sang penguasa jagat. Dan peristiwa yang meluruhkan desiran darah jiwa, membuncahkan gejolak suma, menghempaskan segala kekuatan raga, tersungkur sujud penuh kesyukuran dan kebahagiaan tatkala malaikat datang menghadirkan pengganti sang anak yang paling keren dengan seekor kibas yang sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Siapa yang meragukan kalau ini pasti karena kekuatan iman? Pendengar rahimakumullah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat membangun keluarga yang hebat dan rumah tangganya dengan penuh kekuatan iman yang luar biasa itu? Apa yang dipayakan? Bagaimana strateginya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan berbagai pertanyaan ilmiah lainnya. Jawabannya adalah bagaimana persiapan yang dilakukan Ibrahim ketika muda sebelum menikah dengan istrinya. Ibrahim muda adalah pemuda yang lurus hati dan pikirannya, rasional dan teguh pendiriannya, serta memiliki kesabaran dan ketabahan, cerdas dan tangkas, komunikatif dan argumentatif. Ibrahim muda hidup dalam masyarakat pagan, penyembah berhala. Kebiasaan kaumnya beribadah dan berdoa kepada berhala, berteriak-teriak memanjatkan doa, bermohon dan meminta kepada tuan-tuan mereka. Seringkali Ibrahim bertanya-tanya, mengapa mereka berteriak-teriak kepada benda yang tidak akan mendengar ucapan dan teriakan mereka? Mengapa mereka meminta kepada sesuatu yang tidak akan mampu mengabulkan permintaannya? Sampai pada akhirnya, Ibrahim berlepas diri dari praktik ibadah kaumnya. Kemudian Ibrahim mencari siapa sejatinya Tuhan penguasa alam semesta. Dan dengan takdir Allah, Ibrahim kemudian menemukan, ditunjukkan siapa Rabb yang sesungguhnya, sehingga Ibrahim menjadi manusia bertauhid, bahkan ditahbiskan sebagai bapak tauhid. Raga dan jiwanya bertauhid kepada Allah, lisan dan pikirannya bertauhid kepada Allah, perilaku dan akhlaknya bertauhid kepada Allah. Ibrahim memberikan pelajaran berharga agar membekali diri dengan tauhid, beramal berdasarkan tauhid. Jiwa dan semangatnya berpijak kepada tauhid sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, membangun keluarga. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ibrahim berkelana menyampaikan ajaran tauhidnya kepada umatnya, menyampaikan dan menegakkan kebenaran, mengajak dan berjuang dengan penuh kegigihan dan ketekunan, kesungguhan dan keseriusan, kesabaran dan ketabahan. Meski diusir dan terusir, dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran tauhid kepada umat. Sampai akhirnya dia dihukum bakar oleh Raja Tiran dan didukung oleh rakyat Jahiri. Namun Ibrahim dengan izin Allah mampu membuktikan kebenaran tauhidnya. Kemampuan Ibrahim dalam berkomunikasi dengan bekal keimanan dan pengetahuan mengantarkan dirinya mampu memilah dan mengolah ide dan gagasan yang argumentatif dan konstruktif. Bahkan seorang raja tidak berkutik berhadapan dengan Ibrahim muda. Ini memberikan kesan membangun keluarga yang kuat harus membekali diri dengan keimanan, pengetahuan, pemilahan, dan penyampaian yang produktif. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah, sepupunya, yang memiliki ketabahan dan kesabaran, kepatuhan dan ketaatan, jiwa pejuang dan gelora perubahan. Sarah adalah wanita yang sangat cantik, baik rupa maupun akhlaknya. Banyak sumber menyebutkan bahwa Ibrahim sangat mencintai Sarah. Selain itu, Sarah juga dikenal sebagai wanita yang solihah, cerdas, dan setia mendampingi Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Kesesuaian sifat dan keimanan mereka menjadi dasar yang kuat untuk pernikahan, membangun sebuah keluarga. Namun akhirnya, karena Sarah begitu lama tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berinisiatif meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar bisa mendapatkan keturunan, karena dia sendiri belum dikaruniai anak. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keturunan dalam keluarga mereka. Meskipun pada akhirnya Sarah juga dikaruniai Nabi Ishak di usia tuanya, Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi bagian fundamental dari ibadah haji. Hajar dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sabar, tabah, penuh keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan di padang pasir yang gersang demi putranya menjadi teladan baik bagi umat Islam. Kisah Hajar ini adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam Islam, menunjukkan kekuatan iman, kesabaran dan pertolongan Allah bagi hambanya yang bertawakal. Ibrahim mengajarkan kepada kita agar tidak sembarang memilih pendamping. Nabi Ibrahim pribadi yang sangat hanif, lurus, berani, tidak gentar menghadapi penguasa zalim atau kaumnya, serta memiliki tawakal yang sempurna. Ibrahim memilih Sarah menjadi istrinya, seorang wanita yang sabar, setia, tangguh dan penuh keyakinan meskipun dihadapkan pada cobaan yang sulit. Sarah memilih Hajar menjadi istri kedua bagi suaminya Ibrahim dan madu baginya. Adalah wanita yang teguh, cekatan dan memiliki qanaah, menerima takdir yang luar biasa saat dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah adalah kombinasi dari ikatan cinta, kesesuaian karakter, latar belakang, kekerabatan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya membentuk landasan bagi kehidupan rumah tangga yang menjadi pondasi bagi sejarah kenabian yang sangat penting dalam agama-agama Samawi. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar adalah solusi yang muncul dari kebutuhan akan keturunan yang dimungkinkan oleh inisiatif serta restu dari Sarah. Dari pernikahan itu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi leluhur bangsa Arab dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta memiliki peran sentral dalam sejarah Islam dan ibadah haji. Pernikahan mereka melahirkan Ismail putra yang soleh, patuh dan ikhlas menerima perintah Allah bahkan yang paling berat sekalipun, dan melahirkan Ishak putra soleh, patuh dan lembut yang melahirkan generasi nabi-nabi sehingga dia digelari Israel. Kombinasi kualitas-kualitas ini menciptakan fondasi keluarga yang sangat solid di mana setiap anggota saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan hidup keluarga mereka jelas, ketaatan kepada Allah. Kekokohan keluarga Nabi Ibrahim adalah cerminan dari keimanan yang mendarat daging, pengalaman melewati badai demi badai, kekuatan karakter individu, dan tujuan hidup yang murni untuk Allah. Ini menjadikan mereka teladan abadi bagi umat manusia dalam kesabaran dan keteguhan iman. Bagi keluarga Ibrahim, tujuan hidup mereka sangat jelas. Mengabdi dan taat sepenuhnya kepada Allah. Semua tindakan, keputusan, dan pengorbanan mereka didasari oleh prinsip ini. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang luhur dan jelas, ia akan memiliki arah dan kekuatan untuk menghadapi badai apapun. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk keridhaan Allah, dan itu memberi mereka ketenangan dan keteguhan. Karena itu maka untuk menumbuhkan, untuk membuat pondasi keluarga agar teguh, agar kuat, agar kokoh, maka penting kita menteladani keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun dengan ketakwaan, dengan ketauhidan, dan kepasrahan diri, ketawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya fondasi keluarga Muslim yang kita, yang diinspirasi oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Itulah yang bisa kita sampaikan pendengar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ibroh dari peristiwa Nabi Ibrahim, pengorbanan mereka menjadikan pelajaran bagi kita untuk membangun fondasi keluarga kita menjadi keluarga yang sangat tangguh dan kokoh menghadapi problem global yang semakin kencang dan membahayakan nasib keluarga kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang merebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang beli Raka?
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya, Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah, Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan lo, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi lo, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Raka menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Raka!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi, tuh, kenapa kau lakukan, tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, Tiang takut, Paman. Tiang takut tidak diizinkan. Dan Tiang tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, Paman.
5: Betul tuh, Inang itu harus kalau
6: kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
5: Itu harus memang harus itu di dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: mentuk dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh, Bli?

0: Nah, ini kesempatan. Sainganku, Putu Rako, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang, Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
1: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

Beli putu. Di mana kau beli?

0: Tanpa terasa, satu bulan sudah aku gak melihat Loh Rai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang Loh? Beli merindukanmu Loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Bendeso.
0: Apa benar ya, Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin. Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendarai.

0: ngendap mendatangi Lorai. Dia masuk melalui jendela rumah Lorai.
1: Loh? Lorai? Loh?
2: Sepertinya suara Beli Putu Raga. Siapa?
1: Beli loh, Beli.
2: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya, Beli, bahaya.
1: Tidak loh, tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
2: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli per...
3: Hei, tangkap! Hei, tangkap!
4: Lihat, Jero Meneso, Putu Raga keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
3: Tangkap! Tenang. Dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
5: Tenang, Wayan Kabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turaga, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
2: Leh Raga, kau dijebak, Leh, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Leh Raga. Jangan.
5: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Putu Raga kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tenggelam.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir. Karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir. Karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele, seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindi Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang karena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tobat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

Hai pendengar, Radio menelpon Anda berada waktu menunjukkan pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah di segmen kita kali ini, Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Dan informasi kembali kami hadirkan terkait tentang kesehatan. MSG tak selamanya berbahaya, ini faktanya. Monosodium glutamate atau MSG masih sering dianggap sebagai bahan tambahan makanan yang berbahaya. Padahal penggunaan MSG dalam jumlah yang wajar tidak serta-merta membahayakan kesehatan. Merujuk pada artikel Institut Pertanian Bogor, MSG dikonsumsi dalam batas normal dinilai aman. Sejumlah penelitian juga tidak menunjukkan hubungan langsung antara MSG dan berbagai penyakit berbahaya yang selama ini sering dikaitkan dengannya. MSG atau yang dikenal dengan micin digunakan untuk memberikan rasa gurih pada makanan. Kandungan glutamat di dalam MSG juga sebenarnya dapat ditemukan secara alami dalam berbagai makanan seperti tomat, keju, ikan, daging, dan telur. Glutamat juga diproduksi secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam sejumlah proses metabolisme. Artinya, keberadaan glutamat dalam makanan bukan sesuatu yang sepenuhnya asing bagi tubuh manusia. MSG sendiri dapat diproduksi melalui proses fermentasi bahan seperti tebu, tapioka, sagu, jagung, atau beras. Proses tersebut menghasilkan kristal MSG yang kemudian digunakan sebagai penyedap makanan. Meski aman dalam jumlah wajar, penggunaan MSG tetap perlu diperhatikan. Masyarakat sebaiknya tidak menggunakannya secara berlebihan dan tetap memperhatikan pola makanan secara keseluruhan. Karena itu, MSG tidak perlu ditakuti secara berlebihan selama digunakan dengan bijak. Yang lebih penting adalah menjaga pola makan seimbang dan mengkonsumsi makanan yang beragam setiap hari. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang kesehatan, bahwa MSG tak selamanya berbahaya. Tadi faktanya sudah kita sama-sama dengarkan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nantikan kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Etupea, Serpian Hati, kemudian menyusul Vigitox, Betapa Aku Mencintaimu. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda asal usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Suku Tidung merupakan salah satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malinau, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48 kali 100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah, diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut Pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata Pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah Pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau sekarang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya. Sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan. Sampai sebatik juga, kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka. Sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
2: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ini, ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerima dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah Adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
3: Rumah Adat Tidung yang ada di Desa Binusan akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terbaru terkait tentang rumah adat suku Tidung yang ada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kembali kami hadirkan beberapa informasi terbaru masih dalam dunia kesehatan terkait tentang cegah TBC sejak dini, jangan tunggu parah. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak dan dengarkan. Pendengar, tuberkulosis atau TBC dapat menular ketika kasus tidak segera ditemukan dan mendapatkan pengobatan, dan keterlambatan pemeriksaan berpotensi memperpanjang rantai penularan di lingkungan sekitar. Penanggung jawab program TBC Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Dr. Andi Julia Junus, saat berbincang dengan RRI mengatakan penularan dapat menjadi melalui kontak erat. Kontak serumah dan lingkungan kerja menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian. Gejala utama yang perlu diwaspadai adalah batuk aktif, terutama jika berlangsung sekitar 2 minggu. Gejala lain juga dapat berupa berat badan turun, keringat malam, lemah, dan berkurangnya nafsu makan. Nah, kalau ada ciri-ciri lain, misalnya berat badan turun dan keringat pada malam hari tanpa aktivitas, nah, masyarakat yang mengalami gejala tersebut disarankan segera mengakses layanan kesehatan. Pemeriksaan TBC dan pengobatannya menjadi bagian dari program pemerintah yang tidak dipungut biaya. Pencegahan penularan juga membutuhkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker penting bagi orang yang mengalami batuk aktif untuk mengurangi risiko penularan. Bagi kontak pasien TBC yang belum menunjukkan penyakit aktif, tersedia terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Terapi tersebut bertujuan mencegah infeksi berkembang menjadi TBC aktif. Pasien yang terdiagnosis TBC harus menjalani pengobatan hingga tuntas. Pengobatan TBC membutuhkan waktu minimal 6 bulan dan perlu mendapatkan pendampingan. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mengingatkan masyarakat agar tidak menghentikan pengobatan secara sepihak. Pengobatan tidak tuntas dapat meningkatkan risiko munculnya TBC resisten obat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terbaru terkait tentang masalah kesehatan. Dan kali ini kembali kami hadirkan beberapa lagu di ruang pendengaran Anda. Ada kali ini lagu Hati Yang Terluka dari Bruri Marantika. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
8: Kilau Pancasila.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23:26 waktu Indonesia Tengah. Itu dia tadi dua buah lagu Widi Widiana, Sesapi Putih, kemudian menyusul Treki Moki Saki. Dan buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Nenukan, selamat malam semuanya dan tetap terhibur di Radio Republik Indonesia Nenukan. Dan kali ini kembali kami hadirkan ada Tidi Lopalopalo, kemudian Tena Jodota. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
5: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, "Jangan beli anak anjing yang itu, Dek, itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Dan pendengar dari frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz, kami pancar luaskan untuk Anda pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Pagi. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, untuk di edisi siar hari ini mengawali kebersamaan kita untuk di hari pertama di bulan ke-9 di tahun 2026, tepatnya di tanggal 1 September 2026, Selasa, kami ajak Anda untuk bergabung di program Mutiara Pagi. Kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah, kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, langsung saja kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 94 yang akan dilantunkan Qori'ah Zulaika.

0: Ibu.
1: Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Qur'an yang artinya

Dan Daud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu." Quran Surah Hud ayat 52. Keempat, memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan." Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun." Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Di program Mutiara Pagi kami lanjutkan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Tausiah untuk hari ini dengan sebuah topik kami hadirkan untuk Anda ini terkait seuntai nasihat di kala ujian melanda. Bersama narasumber kami di studio sudah hadir ada Ustadz Suprayitno, dan untuk waktunya langsung saja kami silakan Ustadz Suprayitno. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam tertujukan kepada nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita termasuk di dalamnya yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang melihat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari sedikit kita merenungkan salah satu ujian atau persoalan yang sedang kita hadapi bersama, persoalan yang menjadi penyebab

0: banyak orang yang sedang mengalami ujian. Anak-anak yang harus diuji dengan guru pengganti di rumahnya karena sekolahnya harus diliburkan. Orang tua yang harus diuji dengan anaknya karena sementara waktu harus menjadi guru pengganti di rumahnya. Guru-guru yang juga sedang diuji ya karena tetap harus mengajar dan menyiapkan bahan ajar walaupun sedang tidak bersama dengan murid-murid yang sedang diajar dan dididiknya. Dan hal-hal yang lainnya yang mungkin menjadi penyebab aktivitas kita sebagiannya sedikit terhambat atau kita beraktivitas tapi ada hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kita kurang nyaman dalam menjalankan aktivitas kita karena kondisi yang ada di sekitar kita. Maka mari kita sedikit yang merenungkan persoalan ini, yaitu yang berkenaan dengan peristiwa asap yang terjadi, kabut yang terjadi di Nunukan ini karena kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita perhatikan permasalahan ini bukan hanya persoalan lingkungan saja. Bagi seorang muslim, ini juga menyentuh persoalan iman, persoalan amanah, persoalan tanggung jawab, keselamatan jiwa, dan hubungan kita dengan sesama, dengan sesama manusia, serta makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ketika hutan dan lahan terbakar, dampaknya tidak berhenti hanya pada pohon yang terbakar saja, yang hangus terbakar saja. Akan tetapi juga asap dapat mengganggu pernapasan kita, jarak pandang kita pun menjadi lebih terbatas, aktivitas masyarakat terganggu, anak-anak dan orang-orang lanjut usia atau orang-orang tua menjadi lebih rentan dengan asap ini. Bahkan makhluk Allah SWT yang lainnya, hewan-hewan harus kehilangan tempat tinggalnya. Dan sebagian masyarakat atau yang lebih besar, mereka dapat mengalami kerugian yang lebih besar juga. Maka bagi seorang muslim tidak boleh memandang peristiwa ini hanya sebagai berita atau hanya sebagai bencana yang terjadi jauh dari dirinya. Kita harus bertanya, apa sih sikap seorang muslim ketika menghadapi kondisi yang seperti ini? Nah, ketika menghadapi kondisi seperti ini, yang pertama, hendaknya kita memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk kita bermuhasabah. Kesempatan untuk kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat yang ke-41, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah mengatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengajarkan kepada kita agar setiap peristiwa yang terjadi pada kita itu menjadi bahan renungan kita, bahan evaluasi, bahan introspeksi, bahan muhasabah kita. Namun kita semua harus berhati-hati. Kita tidak boleh dengan mudahnya mengatakan bahwa setiap terjadi peristiwa seperti kebakaran ini pasti merupakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tertentu, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Yang dapat kita lakukan adalah mengambil pelajaran. Apakah selama ini manusia telah menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bumi dengan baik? Apakah ada keserakahan dalam mengambil manfaat dari alam? Apakah ada kegiatan pembakaran yang dilakukan secara sembarangan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga lingkungan kita? Peristiwa ini seharusnya mendorong kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri dan memperbaiki cara kita untuk memperlakukan ya alam sekitar kita. Dan selanjutnya, Islam itu melarang kita untuk membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang hal tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaikinya. Seorang muslim tidak boleh menjadi sumber kerusakan bagi orang lain. Jika seseorang ya, melakukan kegiatan yang bisa merugikan orang lain, seperti membakar lahan dan sekitarnya, itu bisa menyebabkan asap yang mengganggu ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu, jutaan manusia. Maka persoalannya lagi bukan persoalan pribadi saja, tapi sudah menjadi persoalan publik. Ada hak orang lain yang terdampak. Ada anak-anak yang harus menghirup asap. Ada orang yang sakit, semakin kesulitan bernafas. Ada masyarakat yang kehilangan penghasilan. Ada hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Kenapa? Karena itu, harus perhatikan, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang muslim. Menjaga lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab seorang muslim. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, janganlah kita menjadi orang-orang yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Rasulullah bersabda, la dharara wa la dirar. Dan janganlah kalian membahayakan diri kalian. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian ya ke dalam kebinasaan, dan tidak boleh juga membahayakan, menjadi penyebab kebinasaan bagi orang lain. Hadis ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwa suatu tindakan, suatu perbuatan dapat menyebabkan bahaya besar kepada masyarakat, maka kita sudah barang tentu harus menghindarinya. Ya. Termasuk dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan seperti ini. Ya. Jangan sampai ya, kita melakukan pembakaran lahan di tengah kondisi kering saat ini yang dapat memicu kebakaran besar. Jangan membakar sampah ketika kondisi yang sedang kering dan berangin seperti saat ini. Jangan melakukan aktivitas yang berpotensi bisa menimbulkan api tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Dan jangan membiarkan api yang kita buat ya menjadi ancaman bagi orang lain. Intinya, jangan sampai sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, tapi ternyata menjadi sebab penderitaan bagi orang banyak. Seorang muslim harusnya menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka terhadap alam ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia dari muka bumi ini, tujuannya adalah untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Maka manusia itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi. Amanah yang berarti kita boleh mengambil manfaat dari alam, Akan tetapi bukan berarti kita bebas untuk merusaknya. Hutan, sungai-sungai, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan, semuanya itu merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai karena sebab kita ya akhirnya terjadi kerusakan. Wala tabil wala tabagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah mengingatkan kita, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar persoalan sosial. Ia juga merupakan bagian dari amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Lalu mendengar maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika ternyata sudah terjadi kondisi seperti saat ini, ya. Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang saling menyalahkan. Jangan hanya menyalahkan, ya. Maka jadilah kita menjadi bagian dari pemberi jalan keluar atau solusi. Ketika terjadi bencana, saat ini sering sekali orang itu mencari, ya sibuk mereka mencari siapa yang harusnya disalahkan dalam setiap peristiwa bencana atau musibah yang terjadi. Tentu jika ada pelanggaran hukum, maka harus ditindak sesuai aturan. Akan tapi sebagai masyarakat, kita juga harus bertanya, ya, apa yang bisa saya lakukan? Apa kontribusi, apa yang bisa saya berikan dalam menanggulangi musibah dan bencana yang sedang terjadi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, dalam potongan ayat yang berbunyi, wa ta'awanu ala birri wa taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ketika terjadi bencana seperti saat ini, maka banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita untuk sedikit mengurangi, ya, musibah dan ujian yang sedang menimpa kita. Seperti kita membantu masyarakat-masyarakat yang sedang terkena musibah itu, seperti yang kami juga saksikan, ya, di beberapa titik ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang membagikan, ya, masker, ya, untuk pengendara-pengendara motor yang lewat, dan siapa saja yang lewat mereka bagikan masker untuk mereka kenakan agar paling tidak sedikit, ya, menolong mereka dari bahaya asap yang ada, ya. Atau kita bisa memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang sedang membutuhkan karena kondisi saat ini. Kita juga bisa membantu kelompok-kelompok yang manusia-manusia atau golongan-golongan manusia yang rentan terhadap, ya, kondisi seperti ini, ya, asap, ya. Banyak sebagian orang itu yang mereka alergi terhadap asap, yang ketika ada asap sedikit maka mereka langsung jatuh sakit, ya, langsung jatuh sakit karena terkena asap yang seperti, ya, mungkin hanya asap sedikit saja sudah bisa membuat mereka jatuh sakit, apalagi jika asap yang lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Lalu kita bisa memberikan informasi yang benar, ya, kepada, ya, para penegak hukum dan sebagainya ketika kita melihat ada, ya, orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan, ya, tindakan-tindakan yang bisa merugikan masyarakat, maka kita berikan informasi yang benar kepada mereka. Kita bisa melaporkan di mana, ya, titik-titik, ya, api atau kebakaran yang kita lihat kepada pihak-pihak yang berwenang, ya. Kita juga bisa membantu memadamkan api jika ternyata memang kondisinya aman untuk kita dan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk itu, dan mereka hanya kekurangan personil sehingga butuh bantuan dari kita. Lalu kita juga bisa mendoakan keselamatan bagi seluruh masyarakat dan para pihak-pihak terkait yang bekerja untuk menanggulangi ya bencana ini. Akan tetapi kita harus senantiasa mengingat, menolong orang lain tidak berarti kita harus mempertaruhkan nyawa tanpa dibarengi dengan perhitungan. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga keselamatan diri kita. Jangan sampai kita ingin berkontribusi menyelamatkan orang lain ya dari peristiwa ini, akhirnya menyebabkan kita masuk dalam penanganan ya kebakaran misalnya, yang ternyata malah merugikan diri kita sendiri atau menjadi penyebab kita ya menjadi celaka. Maka hendak kita senantiasa memperhatikan keselamatan diri kita. Lalu bagaimana ya, bagaimana menjaga diri kita, bagaimana menjaga diri kita ketika dalam kondisi yang seperti ini ya. Islam mengajarkan kepada kita untuk bertawakal. Akan tetapi tawakal bukan berarti kita pasrah saja tanpa berikhtiar, tanpa usaha. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika ada seorang laki-laki yang datang dengan menaiki kendaraannya unta, lalu setelah itu dia turun dan bertemu dengan Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah dan tidak mengikat untanya. Ketika ditanya, kenapa tidak kamu ikat untamu, dia mengatakan, saya sudah tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ikatlah untamu kemudian bertawakallah. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Maknanya kita harus melakukan sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab ya untuk keberhasilan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru menyerahkan ya sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kualitas udara mulai memburuk akibat asap yang ada di sekitar kita, maka kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah keselamatan yang dianjurkan oleh pihak berwenang dan tenaga kesehatan. Nah, dan alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di kota kita ini masih relatif lebih aman daripada yang lainnya, karena kami ya baru-baru ini dari beberapa daerah, dari Jakarta, dari Balikpapan, dari Tarakan, yang kondisi di sana itu tidak pernah turun hujan sudah sebulanan ini. Sebulan lebih ini ya, satu bulan kemarin tidak pernah turun hujan. Nah, kita alhamdulillah ya, beberapa kali turun hujan, bahkan kemarin turun hujan, dan alhamdulillah kesempatan subuh hari ini pun Allah SWT menurunkan hujan kepada kita, sehingga paling tidak membantu untuk mengurangi ya kondisi asap yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus perhatikan ya tentang hal-hal yang bisa menjadi penyebab ya keselamatan kita di tengah kondisi seperti saat ini. Seperti ya mengurangi aktivitas kita di luar ruangan ya. Mengurangi aktivitas kita di luar ruangan. Nah, bahkan sampai-sampai sekolah-sekolah itu diliburkan, yang akhirnya menjadi penyebab ya asap yang berada di luar rumah berpindah ke dalam rumah, tapi di kepala-kepala orang tua yang harus menjadi guru sementara bagi anak-anaknya ya, kami mendapatkan ya baru satu hari orang tua ini menjadi pendidik di rumah mereka sudah banyak keluhan, sampai mengatakan bisa tidak besok masuk sekolah sudah ya, ini kita ini sudah berasap kepala kita, asapnya sudah pindah ke kepala kita ini baru mengajar. Jadi kami sampaikan itu kita baru mengajar satu anak kita, bagaimana dengan guru-guru yang selama ini mengajarkan 10 anak dalam satu kelas, 20 anak sampai 30 anak dalam satu kelas. Semoga ini menjadi bahan renungan kita bahwa ternyata pekerjaan mendidik anak itu, mendidik anak-anak itu bukan perkara yang mudah. Kita baru satu hari sudah mengeluh, bahkan Mungkin anak-anak pun sudah tidak nyaman berada di rumah belajar bersama orang tuanya karena karakternya berbeda dengan guru yang mereka dapat di sekolahnya. Nah, kita lihat ya. Kita mengurangi aktivitas di luar ya, jika asap sedang pekat. Hindari aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan. Nah, maka terutama bagi anak-anak ya, anak-anak. Walaupun terkadang kami lihat ini sedang libur, anak-anak disuruh kurang aktivitas, tapi ternyata banyak main di luar juga. Ya, karena katanya di rumah belajar ya seperti itu, dapat ujian dari guru penggantinya, itu orang tua di rumahnya. Jadi mereka lebih banyak main keluar. Tapi tetap diperhatikan anak-anak ya, orang tua ya, ibu hamil ya, orang yang punya masalah pernapasan ya, kondisi fisiknya rentan, maka mereka kalau bisa mengurangi aktivitas yang begitu banyak di luar ruangan. Yang kedua, gunakan perlindungan pernapasan yang sesuai. Jika harus keluar rumah dalam kondisi seperti saat ini, gunakan masker sesuai dengan kondisi udara dan anjuran dari pihak-pihak ya, otoritas kesehatan. Lalu perhatikan kondisi udara. Jangan kita hanya mengandalkan apa yang terlihat oleh mata. Kita lihat asapnya tipis. Ya, asap yang tampak tipis sekalipun tentu dapat memberikan pengaruh bagi kualitas udara yang ada di sekitar kita. Ikuti informasi resmi mengenai kualitas udara, mengenai cuaca dan hal-hal yang lain, yang lainnya. Lalu jaga kondisi tubuh. Perhatikan kebutuhan air dan kondisi kesehatan kita. Jika muncul-muncul gejala-gejala yang bisa ya merupakan gangguan seperti sesak nafas, nyeri dada, pusing ya, atau keluhan yang lain, segera kita mencari pertolongan medis. Jika kita berada di tempat yang terancam dengan titik-titik api misalnya, maka kita juga bersiap-siap untuk merencanakan evakuasi. Ya, jangan menunggu sampai keadaan menjadi sangat berbahaya baru kita mau keluar dari situ. Lalu ketahui jalan-jalan keluar, lokasi aman, dan ikuti arahan-arahan dari pihak-pihak yang berwenang, karena menyelamatkan jiwa adalah bagian dari tujuan utama syariat Islam. Dan yang terakhir adalah permasalahan, jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebar berita-berita yang tidak jelas atau berita-berita bohong. Dalam situasi bencana, tentu kita lihat ada begitu banyak kepanikan. Ya, kepanikan dapat menyebar lebih cepat bahkan daripada api dan asap itu sendiri. Ya, ada foto-foto yang lama akhirnya di-share kembali, disebarkan kembali. Video-video dari daerah lain diklaim sebagai kejadian yang terjadi di daerah tersebut, bahkan kejadian yang baru. Nah, ada informasi yang belum terbukti, tetapi langsung saja di-share, langsung diteruskan kepada banyak orang tanpa diklarifikasi terlebih dahulu. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum biman binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Dalam situasi ini jangan menjadi penyebar kepanikan. Jadilah penyebar informasi yang bermanfaat. Sebelum membagikan berita, periksa dari mana sumbernya, kapan waktunya, lokasinya di mana, dan apakah berita tersebut berasal dari pihak yang dapat dipercaya ataupun tidak. Dan jangan mencela orang-orang terkena musibah. Jangan sampai kita mengatakan, ya, ini pasti karena dosa yang mereka lakukan. Pantas saja mereka terkena bencana itu karena mereka sendiri yang melakukan itu. Memang salahnya mereka. Ya, jangan sampai kita mengucapkan seperti itu. Yang seharusnya kita tetap empati kepada mereka, karena Allah mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus peduli dan berkasih sayang kepada seorang muslim. Man la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan pernah disayangi. Mungkin hari ini mereka terkena musibah, bisa jadi besok giliran kita. Maka seharusnya keluar dari kita adalah doa, bantuan, nasihat yang baik, dan ajakan kepada perbaikan. Ini beberapa nasihat yang berkenaan dengan ya kondisi yang ada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian ini daripada kita dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Wallahu a'lam. Ini yang sempat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Baik, terima kasih Ustadz Suprayitno. Dan pendengar itu tadi disampaikan Ustadz Suprayitno, ini terkait seuntai nasihat di kala ujian melanda, dan sebuah nasihat juga begitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah saat ini kondisinya Kota Nunukan hujan nih Ustadz. Semoga untuk kabutnya segera mereda seperti itu ya di hari ini. Dan tadi juga sempat, ini sebenarnya memang nasihat yang agak gimana gitu ya Ustadz ya, karena memang dinas pendidikan gerak cepat begitu ya Ustaz ya, untuk meliburkan atau juga BDR ya, anak-anak kita belajar dari rumah seperti itu selama 3 hari berturut-turut. Antisipasi, waspada juga agar anak-anak kita dalam kondisi sehat, tapi jangan juga dibiarkan untuk bermain di luar. Nah ini juga merupakan nasihat. Terima kasih Ustaz Suprayitno. Dan pendengar, kami akhiri dalam tausiah di program Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Masih bersama kami tim pagi, selanjutnya kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan Warta Berita.
1: Sifatnya kan juga mendadak ini, ya, surat edaran ini mendadak, situasional, sehingga ya kalau hari ini tadi masih ada pendistribusian meskipun tidak maksimal ya.
2: Adapun untuk kegiatan usahanya, ada yang ternak ayam dan ada juga yang penyertaan modal dengan pihak ketiga.
3: Sari Berita. Sesuai dengan surat edaran Bupati Nundukan terkait dampak asap karhutlah, SPPG Bukit Arung Sejahtera menyesuaikan penyaluran program MBG selama 3 hari. Sebanyak 2 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Nundukan mulai berjalan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nundukan Pagi edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Wina Dewiana. Inilah Warta Nundukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nundukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait sesuai dengan surat edaran Bupati Nundukan dampak asap karhutlah. SPPG Bukit Arung Sejahtera menyesuaikan penyaluran program MBG selama 3 hari. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Sebaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan turut mempengaruhi pola operasional SPPK Bukit Arung Sejahtera di Kabupaten Nundukan. Menyusul diterbitkannya surat edaran Bupati Nundukan yang menginstruksikan sistem belajar dari rumah bagi pelajar PAUD TK, SD, dan SMP. Pihak pengelola menegaskan komitmen untuk tetap patuh terhadap kebijakan pemerintah daerah demi keselamatan anak-anak. Penanggung jawab SPPK Bukit Arung Sejahtera Sumari menjelaskan, kebijakan darurat tersebut berlaku selama 3 hari mulai tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2026. Meski demikian, khusus untuk hari pertama memberlakukan surat edaran pada hari Senin 31 Agustus, distribusi makan bergizi gratis atau MBG masih tetap berjalan, terbatas untuk kelompok sasaran 3B yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui posyandu yang jadwalnya yang telah dikoordinasikan sebelumnya.
1: Ya, karena ini kan sifatnya kan juga mendadak ini, ya, surat edaran ini mendadak, situasional, sehingga ya kalau hari ini tadi masih ada pendistribusian meskipun tidak maksimal ya, jadi ke posandu-posandu. Yang pasti untuk hari Selasa dan Rabu itu kalau tidak ada perubahan kebijakan itu tidak ada pendistribusian ini MBG.
4: Sementara itu untuk penyaluran pada hari Selasa dan Rabu, pihak SPPG akan menyetop sementara distribusi ke sekolah-sekolah seiring kebijakan belajar dari rumah, sembari menunggu perkembangan evaluasi cuaca lebih lanjut dari pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nundukan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
5: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nundukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nundukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nundukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nundukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
6: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nundukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP, dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancat, itu juga diberlakukan sama dengan kita, ya, belajar dari rumah.
5: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
6: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya, polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
5: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Sebanyak 2 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Nunukan mulai berjalan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
7: Kepala Bidang Koperasi DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Siti Hasna, menyampaikan, untuk tahun 2026 ini pihaknya fokus melaksanakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih sebanyak 171. Dari 171 koperasi, sebanyak 32 yang saat ini sudah berproses pembangunan. Sementara 7 koperasi desa sudah rampung 100%. Kemudian yang sudah berjalan usahanya sebanyak 2 koperasi, yakni di Desa Tetaban, Kecamatan Sebuku, dan Desa Srinanti, Kecamatan Simanggaris.
2: Adapun untuk kegiatan usahanya, ada yang ternak ayam dan ada juga yang penyertaan modal dengan pihak ketiga.
8: Kalau di Nunukan belum ada?
2: Kalau di Nunukan belum ada, tapi insya Allah dalam waktu dekat, karena untuk sudah ada 3 nih di Nunukan dan 1 di Nunukan Selatan yang proses pembangunan gerainya dan sudah hampir rangkum. Nah insya Allah setelah selesai ini paling tidak kita fokus di Nunukan Utara. Insya Allah segera juga bergerak usaha.
7: Ketika ditanyakan soal harga, ia berharap dapat bersaing dengan usaha kelontong yang ada di Nunukan. Karena tujuan utama adanya koperasi ini menghadirkan harga sembako yang lebih murah dibanding yang ada di luar sana, sehingga memberikan kemampuan atau daya beli kepada masyarakat, khususnya anggota koperasi, lebih terjangkau.
2: Harapannya dari pusat itu informasi yang kami dapat tidak setengah-setengah. Terus untuk pembinaan juga mudah-mudahan bisa diperbanyak lagi, baik dari pusat ke kabupaten atau dari provinsi ke kabupaten itu. Karena terus terang kami sendiri di kabupaten selaku pembina juga mendapat informasi itu setengah-setengah, sehingga untuk menyampaikan lebih luas lagi ke teman-teman pengurus koperasi juga setengah-setengah, karena memang keterbatasan informasi yang kami dapatkan seperti itu.
7: Ia juga berharap dengan adanya koperasi Desa Merah Putih berjalan lancar, aman, tidak ada permasalahan di lapangan. Karena koperasi hadir dalam rangka untuk memberikan kemudahan selain kepada masyarakat dan juga kepada anggota koperasi itu sendiri. Dalita Riri melaporkan.
3: Pendengar, Nunukan Color Festival 2026 menjadi hiburan masyarakat dalam rangkaian HUT Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
9: Nunukan Color Fest 2026 menghadirkan lari santai dengan konsep festival warna dan hiburan masyarakat. Panitia mencatat sekitar 300 peserta resmi, sedangkan jumlah peserta yang ikut berlari mencapai sekitar 700 orang. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Haji Surai.
10: Oke, tentu pertama-tama saya ucapkan bahagia ya. Kenapa? Ini adalah salah satu rangkaian HUT Kabupaten Nunukan dan juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kita mampu memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat. Jadi tanggapan saya tentu ini adalah kegiatan yang sangat baik untuk kita semua.
9: Peserta yang tidak mendapatkan nomor dan baju tetap mengikuti kegiatan lari bersama peserta lainnya. Selain lari, kegiatan juga menghadirkan aktivitas bersama untuk mengajak masyarakat bergerak dan menikmati suasana acara. Panitia turut menyediakan door prize yang diberikan melalui dukungan sejumlah sponsor kegiatan.
10: Dari daftar di kita ada 300 lebih, tetapi sesungguhnya lebih karena banyak yang tidak dapat nomor, tidak dapat baju, tapi tetap ikut lari. Mungkin berkisar ke angka 700, dua kali lipatnya dari jumlah yang ada itu.
9: Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai aktivitas bersama yang melibatkan masyarakat. Zumba menjadi salah satu rangkaian hiburan untuk mengajak peserta bergerak dan menari bersama-sama.
10: Nah, kita ada acara Zumba untuk kita menggerakkan semua masyarakat bisa bergerak, bernari bersama-sama. Kemudian nanti ada lagi door prize dari berbagai sponsor.
3: Satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Informasi terkait asap karhutla. Sekolah Nunukan terapkan BDR 3 hari. Selengkapnya kembali Ferry Herdiansa melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Nunukan sebelumnya mengimbau masyarakat menggunakan masker dan menjaga kondisi selama pencemaran asap. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait aktivitas pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan.
8: Kita pun sudah merilis imbauan itu, infogram masker, kemudian usahakan menjaga kondisi lah. Karena ini anak-anak sekolah pun untuk sementara nanti bisa kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan itu untuk 3 hari ke depan kita belajar dari rumah ya, agar menjaga memastikan semua dalam kondisi baik-baik.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan kemudian menetapkan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR bagi siswa selama 3 hari. Kebijakan tersebut terhitung mulai 31 Agustus 2026 hingga 2 September 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Haja Erlina menyebut BDR dilakukan sebagai langkah menjaga kondisi siswa. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan kondisi pencemaran asap yang mengganggu aktivitas masyarakat.
11: Terhitung mulai hari ini sampai 3 hari, kurang lebih tanggal 2 September 2026, ditetapkan untuk dilakukannya pelaksanaan BDR, yaitu belajar dari rumah.
9: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil keputusan belajar dari rumah setelah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kondisi tersebut melibatkan Bupati, Sekda, dan Asisten Kabupaten Nunukan.
11: Hal ini disebabkan karena adanya pencemaran asap yang sangat mengganggu, yang akhirnya diambil setelah dilakukan koordinasi baik dengan BPBD, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, maka diambillah keputusan bahwa akan dilakukannya BDR.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan terkait dampak asap karhutla, SPPG Bukit Arung Sejahtera menyesuaikan penyaluran program MBG selama 3 hari. Sebanyak 2 koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Nunukan mulai berjalan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia program H1 di mana saja Anda berada. Bersama kami tim Nunukan Pagi, pendengar kembali menyapa Anda untuk di pagi hari ini dengan kembali menghadirkan ragam program dan juga sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya untuk pagi hari ini hingga pukul 10 pagi hari nanti. Baik pendengar, untuk di program Nunukan Pagi, kami ajak Anda untuk update informasi juga, silakan ya bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan Anda tersambung bersama kami di 0811-5311945 untuk sharing informasi. Dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Pendengar, kami ajak Anda update informasi di program Nunukan Pagi ini hingga pukul 8 pagi hari nanti.
1: Nunukan Pagi ini. Nunukan Pagi ini. Nunukan Pagi ini.
0: Baik, kami ajak Anda untuk update informasi. Kita awal informasi terkait nilai tukar mata uang asing. Untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia ya. Dan barangkali bisa menjadi referensi nih untuk Anda yang berencana mau ke negeri jiran, tahu Malaysia, atau juga lagi siap-siap nih lanjut ke Singapura seperti itu. Jadi dapat menjadi referensi untuk Anda tukarkan dari rupiah Anda ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia. Sesaat lagi setelah yang berikut ini.

Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: 103,3 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, kami hadirkan informasi berikut terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Hari ini dolar Singapura beli di kisaran Rp13.919 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.939 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.390 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.411 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.532.801. Baik, pendengar, berubah lagi, baru saja Rp2.532.750, naik Rp700.142 dari harga kemarin. Update informasi perkiraan harga ini untuk Anda kami hadirkan dari situs kursdolar.com.
0: 96,3 1 Nunukan.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

0: 103,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini, informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 September. Di antaranya pendengar, peringatan Hari Polisi Wanita yang juga ini baru muncul pada tahun 1948. Mengutip dari laman resmi Museum Polri, pembentukan Polwan dimulai dari adanya peristiwa agresi militer Belanda II pada 1 September 1948 di Kota Bukittinggi. Saat agresi militer Belanda II terjadi, Indonesia melakukan pengungsian besar-besaran meliputi pria, wanita, dan anak-anak yang meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan. Dan pendengar, namun agar mencegah adanya penyusup, ya, perlu ada penggeledahan. Di sinilah letak masalah apabila ada seseorang yang bukan lelaki diperiksa polisi pria. Kemudian organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukittinggi, Sumatera Barat mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian. Dan dari situlah ya hingga saat ini ada yang namanya Polwan, polisi wanita. Dan untuk di hari ini yang juga di tanggal 1 September peringatan Hari Polisi Wanita atau Polwan. Selamat pagi untuk Polwan kita yang ada di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Selamat bertugas untuk polisi cantik di mana saja berada pastinya. Tetap semangat ya dan memberikan yang terbaik, pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi untuk pendengar RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaannya boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda. Bila mana ada informasi juga nih ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda silakan tersambung bersama kami di 0811 5311945. Masih di program Nunukan pagi ini bersama kami tim Nunukan pagi yang bertugas.
0: Nunukan pagi ini.

Anda, plakat zaman prasejarah terbuat dari cahaya api? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di University of York and Durham mengungkap adanya karya seni zaman prasejarah yang terbuat dari bantuan api. Nenek moyang awal diketahui telah mengukir batu hiasan dengan cara dipanaskan. Temuan ini diketahui dari pemeriksaan sekitar 50 batu berukir yang digali di Prancis. Batu yang diukir dengan desain artistik sekitar 15.000 tahun yang lalu oleh orang Magdalena memiliki pola kerusakan akibat panas. Rekonstruksi batu ukir yang ditemukan di Prancis menunjukkan bahwa seniman prasejarah mengukir batu dengan cahaya api. Koleksi batu berukir yang dikenal sebagai plakat sekarang disimpan di British Museum.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, Kalimantan milik 3 negara? Pulau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan juga menjadi pulau terbesar di Asia Tenggara. Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritorial Indonesia. Berada di garis khatulistiwa dengan luas 743.330 km persegi. Pulau ini tidak hanya dikuasai satu negara, melainkan berada di bawah teritori 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga Kalimantan menjadi milik 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.

Masih ada bergabung mendengarkan siaran kami di program Nunukan pagi ini, pendengar. Informasi masih terkait sejarah dan juga peristiwa penting kami hadirkan untuk Anda. 1 September juga merupakan peringatan Hari Penulisan Surat Dunia. Dan pendengar, awal mulanya ada peringatan ini berasal dari ide Richard Simkin yang merupakan penulis, juga seniman dan fotografer Australia. Richard mengusulkan peringatan ini karena melihat pada masa lampau surat merupakan medium yang sangat penting. Dulu pengiriman informasi melalui surat, sehingga diciptakannya Hari Penulisan Surat Sedunia sebagai bentuk perayaan hari bahwa menulis surat ini sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan dan juga merupakan langkah awal menulis. Tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern. Baik, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda masih terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 September. Nah, ini nih ya yang juga masih di masa lalu ya, ada ingat untuk pertemuan misalnya dengan teman-teman, dengan orang yang terkasih menggunakan surat. Wah, dimodif dengan berbagai macam rupa seperti itu ya, dengan wangian misalnya atau suratnya yang dilukis gambar bunga atau lain sebagainya. Sangat luar biasa sekali ya, itu masa lalu. Hingga sampai dengan sekarang semakin modern juga surat ini, memang jarang-jarang kita jumpa ya untuk yang mengirimkan surat seperti itu, karena juga saat ini teknologi semakin modern menggunakan handphone misalnya untuk memberikan kabar dan juga info informasi lainnya. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini, pendengar. Kami kembali ajakan untuk update informasi setelah yang

0: Kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Kami ajak Anda untuk update informasi cuaca. Kita akan tersambung bersama prakirawan BMKG Nunukan sesaat lagi setelah yang berikut ini.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Ray. Bar hari ini. Halo? Baik, sepertinya ada sedikit gangguan telepon ya untuk pagi hari ini. Kita akan sapa kembali untuk Mas Raihan. Nanti kami akan hubungi kembali, kita akan berusaha. Sepertinya ini ada sedikit gangguan jaringan ya. Semoga bisa kita dengarkan suaranya jelas begitu. Untuk pendengar RRI Nunukan bisa mengetahui informasi apa yang akan disampaikan terkait cuaca hari ini. Baik, kita sudah tersambung kembali. Halo, selamat pagi Mas Ray. Baik, suaranya sudah bisa kami dengarkan. Apa kabar hari ini, Mas Ray?
1: Halo.
0: Baik, barangkali bisa langsung disampaikan, Mas Raihan, seperti apa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya. Silakan.
1: Halo.
0: Baik, halo Mas Ray. Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami masih berusaha untuk bisa tersambung langsung bersama Mas Raihan yang saat ini juga sedang siap-siap ya, akan mengabarkan kepada kita seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.

0: Di ujung telepon kami tersambung kembali bersama Mas Ray di sana. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi Mas Ray.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina. Nah, ini masuk.
0: Baik, silakan Mas Ray, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca pagi hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, terdengar di Republik Indonesia Pusat Nunukan. Masyarakat akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau sempat diguyur hujan ringan dan disertai petir. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada sore derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 18 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Ray, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Sedikit barangkali informasi begitu Mas Ray untuk pendengar RRI Nunukan ya, terkait situasi kondisi saat ini kabut asap yang kalau kita lihat dari pandangan mata ini semakin tebal juga ya, berbeda dari hari kemarin begitu. Mas Ray, ini seperti apa untuk kondisinya? Halo?
1: Halo?
0: Halo, iya.
1: Sebentar Mbak, saya coba lihat kan hotspotnya.
0: Baik.
1: Kalau untuk pagi ini, karena dia berbarengan dengan kejadian setelah hujan, maka dia bercampur antara kabut asap dan juga mist atau disebut juga sebagai halimun atau kabut. Yang beda sama kabut asap, tapi dia kabut yang disebabkan karena naiknya RH atau relative humidity atau disebut juga dengan kelembapan udara relatif. Yeah. Nah, jadi ini bercampur ya di pagi ini antara kabut tipis dan juga kabut asap. Makanya jarak pandangnya menjadi lebih turun dibandingkan kemarin.
0: Baik, ini bukan kabut asap semua begitu ya Mas Ray ya, dalam artian?
1: Iya, siap dalam artian ini nggak 100% kabut asap semua. Nah, untuk pagi ini kebetulan belum ada update. Biasanya itu kalau update dia sekitar jam 10 WITA atau jam 11 WITA. Tapi kalau melihat dari kemarin itu sekitar ada 46 hotspot yang merah, terus 146 kuning dan satu yang hijau. Nah, ini sebenarnya yang kemarin itu lebih sedikit dibandingkan dengan kemarin lusa yang mencapai 315 titik di Kalimantan Utara, begitu.
0: Baik, Mas Ray, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini dan juga update informasi ini terkait cuaca untuk situasi kabut asap di Nunukan, begitu ya Mas Ray. Selamat bertugas kembali Mas Rehan.
1: Siap, selamat bertugas kembali juga Mbak, terima kasih.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini. Kami akan ajak Anda kembali untuk update informasi lainnya setelah yang berikut ini. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan pagi ini yang bertugas.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Wah, kenapa? Mike ketelan air.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda untuk pagi hari ini. Kami akhiri di program Musik dan Dunukan pagi ini, pendengar. Dan jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti, kami ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Mendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Sentral kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.